sektor sebelah kiri mereka. Hal ini ada pemain Jeremy Doku masih melakukan upaya bergeser dia kepada Kuiper di sana. Masih melakukan upaya di sektor kiri melewati satu pemain Belgia tadi, kembali dari Midoku, terjatuh Jeremy Doku, pemain yang baru saja masuk menggantikan

0: kebanggaan dari timnas Belgia menyapa para pendukungnya dari Seattle Stadium begitu ya. Dan juga memang suasana ini suasana yang juga dilihat ya bagaimana sportivitas. Tapi saya senang sekali melihat tadi Pochettino mengumpulkan timnas dari US, kemudian mereka masih berada di lapangan, saling memeluk, saling mensupport begitu ya. Bahwa bagaimanapun juga ini adalah sebuah perjalanan, pertandingan olahraga itu harus dibangun dengan sportivitas. Itu kita setuju ya, apapun bentuknya begitu, dan tidak menjadi beban begitu ya.
1: Ya, dan mungkin khusus untuk Belgia ya, dengan kelolosan mereka di perempat final, artinya Rudi Garcia memiliki kesempatan ya untuk memperbaiki penampilan Belgia di Piala Dunia, karena sejauh ini Belgia prestasi terbaiknya adalah finish di posisi ketiga saat di Piala Dunia Rusia di 2018. Dan kalau kita melihat beberapa pemain yang tampil di Piala Dunia Rusia kala itu, ada Kevin De Bruyne, ada Romelu Lukaku, masih ada di skuad saat ini ya, yang artinya ini andai Belgia bisa membuat kejutan dengan mengalahkan Spanyol begitu di perempat final, dan mereka bisa melaju ke semifinal, yang artinya ini Rudi Garcia akan setidaknya memiliki peluang lah untuk bisa memperbaiki prestasi Belgia di Piala Dunia di tahun 2018 tersebut.
0: Ya, wajah-wajah kesedihan dari timnas Amerika, ada Tillman, kemudian juga beberapa pemain seperti Ream, ini begitu terlihat, tapi mereka tetap menunjukkan diri di lapangan ya, tidak pergi, tidak kemana-mana begitu ya. Karena biasanya tim yang kalah ini selalu cepat-cepat pergi dari lapangan, itu yang sering kali terjadi. Tapi ini terlihat bagaimana mereka tetap proud as American begitu ya. Tetap berada di lapangan, tetap ya satu dua menyapa meskipun dengan kesedihan yang cukup dalam.
1: Ya, khusus untuk mungkin beberapa pemain dari Amerika Serikat ya, seperti Tillman, seperti Valerin Balogun, Sergi Nodes dan Weston McKennie, mereka mungkin bisa kecewa hari ini, tapi mereka akan tetap menjadi andalan Amerika Serikat untuk Piala Dunia berikutnya ya, jadi 2030. Dan tentunya ini akan tongkat estafet ya, karena tim Ream, sang kapten tim, ini akan menjadi Piala Dunia terakhirnya, karena saat ini saja usianya sudah 38 tahun ya. Artinya memang nanti Tillman, Balogun, McKennie akan benar-benar menjadi harapan publik Amerika Serikat, terlepas siapapun pelatihnya, apakah Pochettino ataukah mungkin Federasi Amerika Serikat akan mengganti Pochettino, yang pasti mungkin Tillman dan juga Balogun ini akan tetap menjadi andalan Amerika Serikat nanti di kualifikasi Piala Dunia, dan juga tentunya targetnya untuk kembali lolos ke putaran final, karena di 2030 mereka bukan berstatus sebagai tuan rumah, yang artinya mereka akan menjalani terlebih dahulu fase kualifikasi ya. Di situ tentunya Tillman dan Balogun masih menjadi andalan lah untuk Amerika Serikat, dan tampil dengan lebih kematang, dengan jam terbang yang lebih tinggi, dan khususnya Balogun ya, ini mungkin juga akan bisa menjadi salah satu striker top di dunia, dan apalagi saat ini juga karirnya juga cukup bagus
0: di AS Roma ya.
1: Ya betul.
0: Dan kita harapkan memang bagaimanapun masih akan ada laga-laga, dan ini memastikan posisi masuk ke dalam ini ya, empat besar ya.
1: Betul, perempat final ya. Ya, di mana saat ini artinya ada laga yang sudah dipastikan, ada Prancis melawan Maroko, ada Spanyol menghadapi Belgia, ada juga Norwegia menghadapi Inggris, dan mungkin dua slot di perempat final ini masih akan diperebutkan oleh Argentina yang akan bertemu Mesir, lalu juga ada Swiss menghadapi Kolombia ya. Dan mungkin secara garis besar jika melihat tim-tim yang lolos ke perempat final, bahwa negara-negara dari benua Eropa ini masih sangat dominan sekali ya. Dan bahkan praktis saat ini baru ada Maroko, negara Afrika yang sudah lolos ke perempat final, dan mungkin nanti juga tempatnya akan diikuti oleh negara Amerika Selatan yaitu Argentina, dan juga Mesir yang juga dari Afrika. Dan memang ini menandakan bahwa Eropa masih menjadi kiblat sepak bola, dan setelah di 2022 ada Argentina yang jadi juara, dan tentu di edisi kali ini negara-negara Eropa akan berusaha untuk bisa merebut kembali titel tersebut. Apalagi Perancis pun yang 4 tahun lalu menjadi finalis sangat berambisi sekali untuk bisa menjadi juara,
0: bisa masuk ke dalam ya.
1: Betul, dan juga Spanyol juga tampil dengan skuad yang tidak jauh berbeda dari Spanyol yang bisa menjadi juara Piala Eropa ya di tahun 2024. Di 2026 ini Lamine Yamal bisa semakin lebih matang, juga ada Oyarzabal ini depan yang di Piala Dunia tahun ini tampil baik. Jadi memang negara-negara Eropa ini tampaknya akan kembali masih menjadi favorit, meskipun Maroko sama-sama kita tahu ya, sejauh ini menjadi

0: kuda hitam, dan kemarin pun di babak 16 besar bisa mengalahkan tuan rumah Kanada dengan skor meyakinkan 3-0. Cuman masalahnya Maroko akan bertemu dengan Prancis di perempat final. Ini juga ya, menjadi ulangan ya, semifinal di 4 tahun yang lalu ya. Ya, kala itu Prancis bisa mengalahkan Maroko dengan skor 2-0.
1: Iya.
2: Because the performance of the way that normally we play.
1: Oke. Okay. Iya, ini pernyataan langsung dari Pochettino yang diwawancara oleh FIFA, dan mereka merasa bahwa sudah sangat maksimal mempersembahkan pertandingan ini.
0: Dan tadi bahkan sempat Pochettino sempat bilang juga ya bahwa kita seperti tidak bermain seperti biasanya ya.
1: Iya.
0: Keluar dari mulut sang pelatih
1: ya. Tadi, berarti dia sendiri menyadari bahwa ada beban mental yang masih belum selesai begitu.
0: Iya, dan itu mengkonfirmasi tadi ya, obrolan kita di awal bahwa memang ada tekanan luar biasa yang dirasakan oleh Amerika Serikat ya. Dan mungkin di laga-laga sebelumnya dukungan publik Amerika Serikat berhasil disalurkan dengan energi positif di lapangan ya. Tapi di edisi di laga kali ini mungkin karena beberapa tekanan yang sangat berat di ruang ganti yang membuat para pemain Amerika Serikat tidak bisa tampil lepas ya.
1: Ya. Dan ada beberapa pendengar juga yang sudah bergabung, saya akan sapa sambil kita menyimak perbincangan antara Rudy Garcia dengan FIFA. Pak Tanjung di Pekanbaru, Pak Tanjung. Oke, ada Pak Leman dan juga Pak Hendy di Banjarbaru. Pak Leman, selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Esti.
1: Iya, Pak Leman, gimana nih? Ya, jagoannya menang tadi, apa gimana?
3: Ini posisinya Belgia 1-0 Mbak Esti ya.
1: 4-1 Pak.
3: Oh, 4-1 ya.
1: Saya iya.
3: Udah menebak tadi pasti yang menang ini Belgia gitu.
1: Iya.
3: Jadi alhamdulillah untuk.
1: Alhamdulillah ya, Pak Leman ya.
3: Lanjut ya, itu saja Mbak Esti dan Bung Hendy.
1: Oke. Terima kasih. Selamat pagi, Pak Hendy di Banjarbaru, Pak Hendy. Wah, ya, ini kayaknya tidak beranjak dari RRI ini ya. Gimana Pak Hendy?
4: Ya, kita melihat bahwa Amerika sih belum ketemu lawan yang seimbang ya waktu di fase grup. Jadi sekarang lah ini ujian yang benar-benar gitu, ketemu dengan tim besar. Dan terbukti kan kualitasnya masih di bawah tim-tim Eropa. Untuk Belgia sendiri sebenarnya 2018 kemarin yang sampai ke semifinal, kebuktian materi mereka sangat lengkap ya, dari cadangan sampai utamanya. Dan saya kira wajar ya kalau tahun ini bahkan bisa lebih ke semifinal kalau bisa mengalahkan Spanyol nanti kan. Oke, terima kasih buat RRI. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini seperti yang disampaikan Bung Henry ya, catatannya ya. Memang saya jadi ketawa sendiri nih. Memang sudah terprediksi dari awal nih ya bahwa Belgia ini seperti apa? Kalau pepatah bilang pelan tapi pasti gitu ya. Alon-alon asal kelakon.
0: Jawa. Dan mungkin ini Belgia ini mengingatkan kepada performa timnas Italia saat menjadi juara Piala Dunia tahun 2006 ya. Kalau kita flashback di sana, timnas Italia tampil di fase grup itu tidak meyakinkan ya. Dan mereka baru tampil benar-benar menonjol itu saat di fase knockout. Dan itu seperti melihat Belgia saat ini ya, di mana mereka di awal fase grup mereka sempat bermain imbang dua kali, bahkan melawan Qatar ya, negara Asia. Dan meskipun di laga terakhir bisa menang lawan Selandia Baru, dan skuad Belgia baru benar-benar tampil seperti Belgia sesungguhnya itu adalah di laga saat menghadapi Amerika Serikat ini. Dan kalau Rudy Garcia bisa menjaga determinasi, bisa menjaga tekad mental para pemain Belgia seperti yang diperlihatkan saat tampil di depan puluhan ribu pendukung fans Amerika Serikat, tapi mereka bisa tampil lepas saat menghadapi Spanyol. Tentu Spanyol dengan Lamine Yamal, dengan Rodri, dengan Pedri juga harus sangat berhati-hatilah untuk melihat kekuatan dari Belgia saat ini.
1: Ya, dan ini juga berarti membuktikan bahwa negara tuan rumah baik Amerika, Kanada maupun juga Meksiko ya, nampaknya tidak berhasil membuktikan diri di babak 16 besar ini. Mereka harus menyerah begitu ya, meskipun tidak pulang kemana-mana kalau kata tadi dua teman kita. Tapi ini membuktikan bahwa meskipun mereka mendapatkan apa nih, karpet merah untuk berada menjadi tim di Piala Dunia, namun juga performa ini menjadi sangatlah yang penting.
0: Iya betul, Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat semua harus terhenti di babak 16 besar ya. Tapi kalau melihat penampilan tiga negara tuan rumah ini di babak 16 besar, mungkin yang paling disayangkan tidak lolos itu Meksiko ya. Karena Meksiko tampil sangat baik saat menghadapi Inggris Dan di skor akhir pun terlihat ya bagaimana Meksiko hanya kalah dengan skor 2-3. Dan Meksiko pun tampil sangat baik juga dari fase grup. Hanya saja memang mereka harus langsung bertemu dengan Inggris di babak 16 besar. Dan ternyata dukungan fans mereka di Mexico City yang kemarin juga begitu bergemuruh ya, gagal membuat Meksiko bisa menyudahi perjuangan dari Inggris. Dan, tapi sejauh ini memang kalau kita melihat dari Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat, memang Meksiko tampil paling baik lah dibandingkan dua negara tuan rumah lain.
1: Betul. Dan juga berarti harapan kita adalah masih pada tim-tim Eropa dan masih ada tim Afrika ya, karena memang ternyata benua Asia ataupun juga benua Amerika tidak bisa meloloskan timnya untuk bisa masuk ke babak selanjutnya. Terakhir mungkin yang boleh juga Anda rangkum dari pertandingan hari ini adalah suasana terkini di Seattle Stadium ya, meskipun dengan geburuh, dengan ramai, ini juga menjadi beban tersendiri ternyata untuk para pemain, Bung Henry.
0: Iya, tentu kesimpulannya di laga ini kita tidak melihat Amerika Serikat yang tampil seperti biasanya begitulah ya. Sisi lain kita melihat betapa lepasnya penampilan dari Belgia.
1: Terutama sang kiper ya, terlihat sekali begitu ya, kayaknya beban yang dipegang selama menjaga mistar.
0: Iya, dan bahkan tadi satu kesalahan dilakukan oleh penjaga gawang Amerika Serikat ya. Dan mungkin harapannya tadi Mbak Resti bilang bahwa tampaknya memang negara Eropa masih dominan di perempat final. Tapi harapannya tentu ada juara baru ya di Piala Dunia tahun ini, karena beberapa negara kuat pun belum bisa menjadi juara, seperti salah satunya Belgia nih, yang baru kita saksikan prestasi terbaiknya adalah posisi ketiga dan mungkin bisa membuat kejutan dengan melangkah jauh. Lalu juga ada Norwegia yang belum pernah juara Piala Dunia, tapi rekam jejaknya selama Piala Dunia tahun ini sangat luar biasa, dengan Erling Haaland-nya, dengan Martin Odegaard yang membuktikan bahwa Norwegia juga ternyata bisa melangkah jauh. Dan kemudian juga ada Maroko yang bisa membuat kejutan setelah tampil fantastis di babak 16 besar dengan mengalahkan tuan rumah Kanada dengan skor 3-0.
1: Baik, Bung Henry, terima kasih banyak untuk rangkuman yang sudah disampaikan, dan juga kita masih sangat tidak sabar nih ya dengan euforia Piala Dunia dan juga kejutan-kejutan apalagi dari sebuah bola bulat yang akan ada di pertandingan sesudah ini. Terima kasih banyak waktunya. Okay. Salam olahraga dan sampai berjumpa lagi.
0: Oke.
1: Demikian tadi sama-sama kita ikuti pertandingan antara Belgia melawan Amerika Serikat dan dimenangkan oleh Belgia dengan skor 4-1. Dan juga rekan-rekan saya Tomo maupun juga Indra dan juga Bung Henry yang setia bersama Anda selama jalannya pertandingan.
5: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Amerika Serikat versus Belgia. Tokoh dunia. Semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan hadirkan beberapa informasi sesaat lagi di Indonesia Menyapa Pagi. Dan kali ini informasi pertama kami hadirkan dari Komisi 1 DPRD Kota Bekasi yang berharap agar kebijakan pemerintah tentang perubahan besaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi aparatur sipil negara tidak berdampak pada pelayanan publik di Kota Bekasi. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya Leni Kurniawati. Leni.
1: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, Komisi 1 DPRD Kota Bekasi berharap kebijakan pemerintah Kota Bekasi tentang perubahan besaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi aparatur sipil negara tidak di lingkungannya tidak berdampak pada pelayanan publik di Kota Bekasi. Dan menurut Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Rizky Topananda, berharap kebijakan perubahan besaran TPP tidak mempengaruhi etos kerja para ASN yang akhirnya berimbas pada kinerja pelayanan publik yang menurun. Bahkan ia juga menilai bahwa niat pemerintah Kota Bekasi menekan belanja pegawai hingga mendekati 30% dari total APBD Kota Bekasi merupakan langkah yang patut diapresiasi. Hanya saja Rizky menilai banyak opsi yang sebenarnya bisa dilakukan selain memangkas besaran TPP, misalnya dengan cara meningkatkan pendapatan daerah. Berikut pernyataan dari Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Rizky Topananda.
2: Pertanyaan berikutnya, apakah ini langkah yang ideal di saat situasi seperti ini? Ketika bicara anggaran, ini kan permasalahan anggaran.
0: Ya, Leni.
1: Ya, sekedar informasi bahwa perubahan besar TPP dilakukan Kota Bekasi dikarenakan terjadi tekanan fiskal akibat berkurangnya transfer dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat berkurang. Bahkan sementara di sisi lain beban belanja pemerintah Kota Bekasi bertambah dengan munculnya sejumlah pengeluaran. Mulai dari pembiayaan peserta jaminan kesehatan nasional, penerima bantuan iuran, kemudian pengadaan lahan untuk proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSL dan juga flyover Bulak Kapal. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi jelang Hari Koperasi Nasional ke-79. Dinas Koperasi dan UMKM di Biak Numfor gelar Coffee Morning. Bergabung bersama kita, Tri Rian. Rian.
3: Baik, terima kasih pendengar. Dalam rangka menyambut peringatan Hari Koperasi Nasional atau Hari Koperasi ke-79, Dinas Koperasi Erosan Mikro Kecil dan Menengah UMKM Kabupaten Biak Numfor hari ini, ini menggelar kegiatan Coffee Morning bersama dengan seluruh pengurus koperasi dan stakeholder yang ada di Kabupaten Biak Numfor.
4: Demikian siaran langsung untuk sepak bola Piala Dunia antara Belgia versus Amerika Serikat dengan hasil akhir skor 4-1 kemenangan untuk Belgia. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan lagu-lagu terbaik untuk Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Hei, so apa kamu ini kah? Babilang-bilang gempa bumi, tsunami apa semua ini? Yang tidak ada mau terjadi, kamu mau bekeng-bekeng ada, le. Biar, nanti mau datang betul itu gempa dan tsunami, baru kamu tobat.
1: Hei tante, sabar, tenang. Torang ini bukan mau mendoakan supaya itu tsunami mau datang. Torang ini ada simulasi bencana. Jadi, ketika gempa atau tsunami datang, torang so tahu apa yang torang harus bekeng. Apalagi torang di Sulawesi ini yang rawan bencana dan gempa bumi. Harus so belajar dan berarti itu 3T.
0: Apalagi itu 3T, kah?
1: 3T itu tanggap, tangguh, dan tangkas menghadapi bencana.
0: Oh, bilang ke dari tadi. Kalau begitu, saya juga mau baikku itu simulasi.
2: Dalam menghadapi ancaman bencana, kesiapsiagaan menjadi kunci keselamatan Anda. Belajar dan berlatih adalah upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Ingat, jangan panik jika bencana terjadi di sekitar Anda.

Pancasila, sebuah kata yang melekat dalam setiap pribadi bangsa Indonesia, yang bukan hanya sekedar kata, namun menyimpan sejuta makna tersirat di dalamnya. Torehan sejarah 74 tahun yang lalu memperlihatkan para pendiri bangsa berkolaborasi menyusun dasar negara kita yang menjadi pondasi awal berdirinya bangsa yang memiliki cita-cita dan tujuan hidup yang sejalan dengan nilai-nilai yang ada sejak kita merdeka hingga hari ini. Kelima sila yang terkandung dalam Pancasila disusun tak hanya dengan tetesan keringat, namun juga tetesan air mata dan tetesan darah para pahlawan-pahlawan bangsa. Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga jati diri bangsa yang tidak boleh dipisahkan dan tidak terpisahkan. Jati diri bangsa akan nampak dalam karakter bangsa yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai luhur bangsa yang terdapat dalam dasar negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
0: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Kerana butuh Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program pesan hari ini.
2: Pendengar, kita jumpa di pesan hari ini untuk membangun keluarga. Saya Adriana Usmani. Kali ini kita akan memaknai tantangan orang tua membesarkan dan mendidik anak di era digital.
1: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, era digitalisasi adalah sebuah perubahan besar dalam cara manusia hidup dan berinteraksi yang didorong oleh perkembangan teknologi digital dengan sangat pesat. Dan saat ini adalah masa di mana teknologi digital, khususnya internet dan perangkat terkaitnya, menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Ini berarti segala sesuatu, mulai dari komunikasi, bisnis, pendidikan, hingga hiburan, dipengaruhi dan banyak dilakukan melalui media digital. Pendengar, digital adalah sebuah konsep yang merujuk pada penggunaan teknologi yang mengandalkan representasi data dalam bentuk angka atau digit atau bilangan biner yang terdiri dari 0 dan 1. Teknologi digital melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak untuk menyimpan, memproses, dan mentransmisikan informasi. Istilah ini sering dikaitkan dengan era digital yang menandai perubahan besar dalam cara manusia berinteraksi dan melakukan berbagai aktivitas melalui teknologi komputer dan internet. Selanjutnya, mengasuh anak di era digital saat ini membawa banyak tantangan baru bagi orang tua. Di satu sisi, teknologi menawarkan akses ke informasi dan hiburan yang tak terbatas. Namun di sisi lain, ini juga membawa risiko yang tidak bisa diabaikan, seperti paparan terhadap konten yang tidak pantas hingga ketergantungan pada gadget. Orang tua penting untuk mengenali tantangan ini dan mencari solusi yang tepat untuk melindungi anak-anaknya pada saat ini. Apa yang menjadi tantangan mengasuh anak di era digital? Teknologi memang memberikan banyak manfaat, namun terlalu banyak paparan pada layar dapat mengganggu perkembangan anak. Menurut The Ark Group, salah satu tantangan utama adalah menjaga keseimbangan antara waktu bermain di dunia nyata dan di dunia digital. Anak-anak yang terlalu sering terpapar layar mungkin kehilangan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan sosial dan motorik mereka di kehidupan nyata. Menghadapi tantangan digital di era modern menjadi salah satu aspek penting dalam pengasuhan anak. Dengan demikian, memerlukan keseimbangan antara manfaat teknologi dan perlindungan anak. Beberapa tantangan utama meliputi ketergantungan pada gadget, paparan konten tidak pantas, dan gangguan komunikasi di dunia maya. Orang tua perlu proaktif dalam mengatur penggunaan teknologi komunikasi dengan anak dan memberikan pendidikan tentang keamanan digital. Berikut ini beberapa langkah yang dapat dilakukan. Buatlah aturan penggunaan gadget. Tetapkan batas waktu yang diizinkan dan aturan penggunaan gadget. Mendampingi anak saat bermain untuk menggunakan gadget. Manfaatkan teknologi untuk belajar. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, orang tua dapat membantu anak memanfaatkan teknologi secara positif. Menerapkan prinsip 6S dalam pengasuhan anak di era digital. Melansir dari Namely, engage atau terlibat aktif. Orang tua harus terlibat aktif dalam aktivitas digital anak, memahami apa yang mereka lakukan secara online, serta berbicara tentang konten yang mereka konsumsi. Educate atau mendidik. Ajarkan anak mengenai penggunaan internet yang sehat dan bahaya yang mungkin ada di dunia maya. Empower atau memberdayakan. Berikan anak keterampilan untuk membuat keputusan yang baik di dunia maya, seperti mengenali informasi palsu atau menjaga privasi. Evaluate atau menilai. Mengajarkan anak bagaimana mengevaluasi konten digital, mereka perlu memahami bagaimana membedakan informasi yang salah, informasi yang tentu akan membuat mereka menjadi susah dan mencelakakan. Encourage atau mendorong. Doronglah anak untuk memanfaatkan teknologi secara positif dan kreatif. Bantulah mereka melihat teknologi sebagai alat untuk belajar dan berkreasi, bukan hanya hiburan. Enforce atau menegakkan. Terapkan batasan dan aturan yang konsisten tentang penggunaan teknologi di rumah, misalnya waktu penggunaan perangkat dan konten yang diizinkan. Kemudian mendorong aktivitas non-digital.

0: Bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, hal ini penting bagi anak untuk memiliki keseimbangan antara aktivitas digital dan aktivitas fisik. Orang tua bisa merencanakan kegiatan kreatif seperti menggambar, membaca, atau bermain di luar rumah dengan teman-teman. Kemudian menjadi teladan dalam penggunaan teknologi. Anak-anak cenderung meniru perilaku orang tua. Oleh karena itu, orang tua harus menunjukkan penggunaan teknologi yang sehat dengan membatasi waktu, terutama di waktu-waktu penting seperti saat makan bersama atau berakhir pekan dengan keluarga. Kemudian menciptakan waktu tanpa perangkat digital. Pendengar, Anda perlu meluangkan waktu khusus tanpa perangkat digital. Misalnya saja di hari-hari tertentu. Ini memperkuat ikatan keluarga dan memastikan adanya interaksi langsung tanpa distraksi dari teknologi. Solusi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang seimbang dan sehat bagi anak-anak di era digital, sekaligus memperkuat hubungan antara orang tua dan anak serta anggota keluarga lainnya. Sebagai orang tua, Anda perlu menjelaskan ancaman online seperti cyberbullying, pembunuh atau predator digital pada anak. Cyberbullying adalah bentuk intimidasi yang terjadi secara daring atau dalam jaringan melalui media sosial, pesan instan atau platform online seperti yang umum adalah media sosial Facebook, Instagram, Twitter, e-commerce, platform pembelajaran online, layanan cloud, Google Drive, Dropbox, dan berbagai aplikasi lainnya. Ini dapat berupa komentar kasar, penghinaan atau ancaman yang ditujukan kepada anak-anak. Dampaknya bisa sangat merugikan secara emosional sehingga membuat anak merasa terisolasi, tertekan, dan bahkan kehilangan kepercayaan diri. Penting bagi orang tua untuk menjelaskan kepada anak bahwa tidak semua hal yang dilihat atau dikatakan di dunia maya harus diambil hati serta bagaimana melaporkan tindakan yang tidak pantas. Selain itu, predator digital merupakan ancaman serius lainnya. Predator ini adalah orang dewasa yang berpura-pura menjadi teman sebaya untuk memanipulasi atau mengeksploitasi anak-anak. Mereka biasanya berusaha mendapatkan kepercayaan anak melalui percakapan pribadi dan perlahan-lahan meminta informasi pribadi atau mengajak bertemu secara langsung.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, sebagai orang tua, Anda harus mengajarkan anak untuk tidak memberikan informasi pribadi kepada orang yang tidak dikenal dan selalu memberitahu jika ada seseorang yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Mengajarkan anak tentang ancaman ini sejak dini dapat membantu mereka memahami bahaya yang ada di dunia maya dan bagaimana melindungi diri mereka sendiri. Dengan komunikasi terbuka dan edukasi yang tepat, orang tua perlu setiap saat meluangkan waktu memberikan panduan yang dibutuhkan untuk menjaga anak-anak tetap aman saat mereka menjelajahi dunia digital. Akhirnya, saat ini orang tua harus memiliki keterampilan teknologi digital dengan belajar menggunakan perangkat dan aplikasi yang digunakan anak-anak. Perlu belajar bahasa gaul anak-anak seperti FYP, Japri, Pansos, PHP, dan lain-lain. Juga meningkatkan literasi digital atau kecakapan memanfaatkan media digital berupa digital skills, digital culture, digital ethic, dan digital safety. Orang tua melakukan pengawasan online untuk melindungi anak-anak. Orang tua perlu mendampingi dan memberikan pemahaman ancaman online seperti peretasan, penipuan, pornografi, dan kekerasan di dunia maya. Di samping itu, orang tua perlu mengajarkan anak untuk tidak membagikan informasi yang sangat pribadi. Seyogyanya, orang tualah yang menciptakan keseimbangan antara dunia nyata dengan dunia maya. Mencontohkan anak-anak untuk menghargai dan menghabiskan waktu di dunia nyata. Pendengar, hadirnya kemajuan teknologi adalah untuk membantu kita lebih mudah dalam menjalani kehidupan, bukannya mempersulit dan menambah masalah baru. Untuk itu, orang tua yang hebat dan berdaya harus aktif. Jangan malu untuk belajar, bertanya, dan juga berbagi pengalaman dengan orang lain. Demikian perjumpaan kami bersama saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini, membangun keluarga.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini untuk membangun keluarga.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer.

0: Pendengar, pukul 12 waktu Indonesia Tengah, di siang hari ini kami akhiri untuk Ruang Keluarga dan beberapa lagu-lagu hiburan populer. Saatnya kita akan mengikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Spanyol amankan tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Portugal 1-0. Tuan rumah Amerika Serikat tersingkir dari Piala Dunia 2026 usai takluk 1-4 dari Belgia. Petinju Indonesia Frederick Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: final usai menyingkirkan Portugal di Piala Dunia 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Kali ini tendangan bebas dilakukan cepat. Oh, umpan bahaya satu, pemain lolos. Masuk!
2: Drama dan kejutan mewarnai babak 16 besar Piala Dunia 2006. Spanyol sukses menyingkirkan rival sengit Portugal dengan skor tipis 1-0 berkat gol Michael Merino di penghujung babak kedua. Singkat dalam jalannya laga, kedua tim sejak menit awal memainkan dengan tempo tinggi. Cristiano Ronaldo mendapatkan peluang pertama, namun tembakannya masih bisa ditepis Unai Simon. Spanyol merespon lewat Lamine Yamal dan Alex Baena, namun kiper Diogo Costa tampil apik dengan dua penyelamatan beruntun. Ronaldo kembali mengancam di menit ke-37, tapi Simon kembali sigap. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Portugal lebih dominan di awal, namun gagal memaksimalkan peluang. Diogo Costa kembali menjadi penyelamat Portugal dengan dua kali mengagalkan tembakan Baena dan Yamal. Memasuki menit-menit akhir, Michael Merino menjadi pahlawan Spanyol. Ia sukses mengonversi umpan matang Dani Olmo dan membobol gawang Costa. Skor 0-1 untuk unggulan Spanyol bertahan hingga usai. Luis de la Fuente, selaku pelatih Spanyol, memuji Michael Merino yang membantu tim meraih hasil positif.
3: Jadi kami punya generasi yang luar biasa yang telah bersama saya. Kami sudah tinggal bersama begitu lama, kami sudah, dan salah satu dari mereka, Michael Merino, sudah jelas. Ia adalah seorang pemain fantastis, luar biasa, sebuah peringkat teratas dunia, yang terbaik di dunia dalam posisi mereka juga, dan itu bagi kita memberikan hasil yang bagus bagi kami.
2: Sementara itu, Roberto Martinez, pelatih Portugal, hanya bisa menerima hasil ini, namun ia tetap mengapresiasi perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Aninste adalah permainan yang kami selesaikan dengan kesedihan, karena itu bukan hasil yang kami inginkan. Kami punya lawan yang menjadi favorit di Piala Dunia ini, tetapi ini tidak menghentikan apa yang kami lakukan. Kami punya banyak keberanian, agresif. Kami bertahan dengan sangat baik, dan inilah yang terjadi dalam permainan babak 16 besar Piala Dunia. Tetapi ini tetap menjadi kebanggaan yang luar biasa untuk pertunjukan tersebut.
2: Di sisi lain, Kapten Portugal Cristiano Ronaldo akui merasa sedih, di mana ia sebelum mengungkapkan Piala Dunia ini akan menjadi yang terakhir.
3: Soal Piala Dunia itu sudah pasti, tidak bisa dihindari lagi. Tapi soal tim nasional, kita lihat saja nanti. Saya harus tetap tenang, menjaga ketenangan, lalu mengambil keputusan terbaik, berbicara dengan keluarga, berbicara dengan orang-orang yang peduli pada saya. Saya tidak akan mengambil keputusan sekarang, karena menurut saya itu akan mengalihkan fokus ke hal yang sifatnya pribadi, dan saya tidak akan melakukan itu. Memang menyedihkan, wajar saja rasanya seperti itu saat kalah seperti ini, tapi saya juga merasa tenang, karena tahu saya sudah mengerahkan segalanya.
2: Kemenangan ini membawa Spanyol lolos ke perempat final, di mana mereka akan berhadapan dengan Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah dilakukan Semedo dari kiri kanan Leandro, coba menyergap pertahanan dari tim Spanyol dari sebelah kanan tadi, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol, umpan lagi ke tengah Torres, kali ini Torres yang memberikan umpan cantik tadi kepada Merino tadi, hampir saja kali ini para pemain Portugal dari sebelah kanan.

Memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat 4-1 di Stadion Seattle pagi tadi. Belgia langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui gol Charles de Ketelaere pada menit ke-9. Amerika Serikat sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Malik Tillman, tetapi de Ketelaere kembali membawa Belgia unggul 2 menit berselang melalui sundulan ke pojok gawang atas. Memasuki babak kedua, Hans van Aken memperlebar keunggulan Belgia menjadi 3-1 pada menit ke-57. Tuan rumah gencar melakukan serangan, tetapi upaya Volarin Balogun masih bisa diamankan kiper Belgia Thibaut Courtois. Dan pada masa injury time, Belgia justru berhasil menambah 1 gol lewat Romelu Lukaku untuk memastikan kemenangan 4-1. Selanjutnya Belgia akan berhadapan dengan Spanyol pada babak perempat final.

0: Pendengar RRI, atmosfer Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung dinilai menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Selain meningkatkan antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan, ajang 4 tahunan tersebut diyakini mampu menginspirasi untuk menekuni sepak bola dan mengikuti pembinaan sejak usia dini. Siapkan pasang telinga. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano mengatakan dampak euforia Piala Dunia semakin terasa karena dibarengi dengan meningkatnya performa tim nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya kehadiran timnas yang semakin kompetitif membuat anak-anak memiliki motivasi lebih besar untuk mengejar cita-cita menjadi pesepak bola profesional.
1: Sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan sinyal yang positif.
0: Mario kembali menilai momentum euforia Piala Dunia perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia muda secara berkelanjutan. Menurutnya proses membangun tim nasional yang mampu bersaing di Piala Dunia membutuhkan kesabaran, konsistensi pembinaan, serta kepercayaan kepada pelatih agar program jangka panjang dapat berjalan optimal.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jasmine Paolini melaju ke babak perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon usai menyingkirkan Alexandra Ayala di All England Club London tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Jasmine Paolini is back in the quarterfinals.
2: Jasmine Paolini memastikan tiket ke perempat final Wimbledon usai mengalahkan Alexandra Ayala 3 set di lapangan utama All England Club London tadi malam. Petenis putri asal Italia itu harus bekerja keras sebelum menundukkan Ayala dengan skor 6-4, 4-6, dan 6-3. Paolini sempat kehilangan set kedua setelah Ayala bangkit dan memastikan pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Paolini tampil jauh lebih dominan dengan servis yang solid dan tidak memberi satupun break point kepada lawannya itu. Usai pertandingan, unggulan ketujuh itu mengaku kepercayaan dirinya terus tumbuh sepanjang turnamen hingga mampu mengamankan kemenangan.
3: You know, I came here without not many matches. You know,
2: saya datang ke sini dengan bekal pertandingan yang tidak banyak. Dalam beberapa bulan terakhir, saya hanya bermain sangat sedikit. Setelah kalah 0-6 pada set pertama di babak pembuka, saya berkata pada diri sendiri, situasinya hanya bisa menjadi lebih baik, tidak mungkin lebih buruk. Sedikit demi sedikit, poin demi poin, game demi game, saya mulai merasa semakin nyaman bermain di lapangan ini. Pada pertandingan lainnya, Flavio Cobolli juga tampil meyakinkan saat mengalahkan Alex de Minaur 7-5, 7-6, dan 6-3 untuk melaju ke perempat final.

0: panjang dan pukulan yang agresif. Kobol akhirnya menuntaskan pertandingan dalam 2 jam 34 menit tanpa kehilangan satu set pun. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku kemenangan cepat tersebut sangat berarti karena membantunya menghemat tenaga untuk laga berikutnya.
1: Oh, what a life. I was feeling tired.
2: Sungguh beruntung. Saya mulai merasa lelah pada set ketiga, jadi saya sangat senang bisa mencapai perempat final hanya dalam 3 set. Karena Anda tahu, sangat penting menjaga energi untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
1: For the next round.
0: Hasil ini memastikan Italia setidaknya memiliki 2 wakil di perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon. Selanjutnya, Jasmine Paolini akan berhadapan dengan Marta Kocsiuk, sementara Flavio Cobolli akan menantang wakil tuan rumah Arthur Ferry untuk memperebutkan tempat ke babak semifinal. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, langkah petenis Indonesia Aldila Suciadi terhenti di perempat final ganda campuran Wimbledon bersama pasangan asal Argentina Guido Andreozzi. Aldila dan Andreozzi kalah dari pasangan Australia Mark Polmans dan Storm Hunter 2 set langsung dengan skor 6-7, tiebreak 5 dan 5-7 di lapangan 2 All England Club tadi malam. Set pertama berlangsung ketat hingga tiebreak dan sebelum Polmans dan Hunter mengamankan keunggulan 7-5 memasuki set kedua, Aldila dan Andreozzi sempat mengimbangi permainan hingga skor 5-5, namun lawan mereka mampu tampil solid untuk memastikan kemenangan. Dengan hasil ini, Aldila resmi mengakhiri kiprahnya di Wimbledon 2026 setelah sebelumnya juga tersingkir di nomor ganda putri bersama dengan Janice Chen.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Red Bull KTM Factory Racing resmi merekrut Fabio De Giannantonio sebagai rekan setim Alex Marquez mulai MotoGP 2027. Pembalap asal Italia itu menandatangani kontrak multi-tahun untuk mengendarai motor KTM RC16. Dan Direktur Motorsport KTM, Pete Bayer, menilai Giannantonio memiliki kecepatan dan karakter yang sesuai dengan proyek tim. Dan musim ini ia tampil konsisten dan menempati tiga besar klasemen sementara MotoGP 2026. Ia telah meraih satu kemenangan Grand Prix, tiga podium utama, serta empat podium sprint sepanjang musim ini. KTM berharap duet Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez mampu membawa tim kembali bersaing di papan atas MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Berikut kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Piala Presiden 2026 akan kembali bergulir. Turnamen pramusim edisi ke-8 ini akan diwarnai dengan persaingan 8 tim dari 4 negara Asia Tenggara. Niar Abdul Didiloli melaporkan selengkapnya.
1: Dan tanpa terasa ini merupakan Piala Presiden edisi ke-8. Dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir.
2: Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 akan segera dihelat. Kepastian itu disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta siang kemarin.

0: Memang kan Piala Presiden ini harus menarik. Kenapa kita juga improvisasi tahun ini dengan ada klub-klub legendaris dan juga klub-klub dari ini ya, sebagai tontonan yang menarik lah. Karena kita tahu pada saat ini semua kurang tidur, pada mantan Piala Dunia kurang tidur kan?
1: Tahu aja.
0: Nah jadi kalau Piala Presiden nanti kurang menarik ya, padahal habis disajikan Piala Dunia, nah ini kalau bisa berkelanjutan. Karena sepak bola itu

0: Yang ketiga, hadiahnya saya naikkan juara satu tahun lalu 5,5 miliar. Juaranya adalah tahun lalu? Ya, dari Thailand. Tahun ini hadiahnya juara satu jadi 6 miliar. Kemudian tadi saya sudah mengkonfirmasi beberapa pihak untuk sponsor sudah beres sebelum turnamen ini ada konferensi pers hari ini.
1: Piala Presiden 2026 akan menjadi edisi ke-8 yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Juli hingga 6 Agustus 2026 di Stadion Sijalak Harupat Bandung dan Gelora Bung Tomo Surabaya.

0: Sementara itu, suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu malam. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Ajang ini mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dan sejumlah selebriti dalam satu lapangan yang sama, menghadirkan hiburan sekaligus nostalgia bagi para penonton. Sejumlah nama besar turut ambil bagian dalam laga tersebut, diantaranya Christian Gonzalez, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Danilo Fernando, Syamsir Alam, serta beberapa public figure seperti Onyo Betran Peto Putra Onsu dan Rifki Alhabsyi. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh hiburan dengan terciptanya 9 gol. Tim putih akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas tim merah. Pelatih tim merah Aji Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan bentuk kepedulian dan wadah berkumpulnya para legenda. Ia menegaskan hasil pertandingan sama sekali bukan tujuan utama. Menurutnya kebersamaan para legenda jauh lebih penting dibandingkan mencari kemenangan.
2: Saya sudah sampaikan ini adalah kegiatan yang sosial yang sangat bagus ya, sangat artinya bisa membantu teman-teman legend kita, karena kan juga kita tahu sendiri teman-teman legend ada juga yang gak ngelatih, ada yang lainnya. Tapi yang jelas ini satu kegiatan yang sangat positif, mudah-mudahan bisa berkesinambungan.
1: Senada dengan itu, pelatih tim putih Jackson F. Tiago menilai IFFL sebagai momen penting untuk mempertemukan kembali para legenda dan rekan lama dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Ia mengapresiasi penyelenggaraan IFFL yang dinilai mampu menjadi pengingat bagi generasi muda tentang sejarah sepak bola Indonesia.
3: Ini adalah sebuah pertandingan buat kita. Saya sendiri sebenarnya bahwa ini adalah sebuah pertemuan legenda-legenda. Sebuah kesempatan misalnya bisa bersilaturahmi dengan Aji, Anang, teman-teman yang lama. Sehingga apapun hasil dari pertandingan ini, ya oke, ada yang kalah, ada yang menang pasti karena sepak bola ya. Tapi makna dari pertandingan itu lebih dari sebuah hasil pertandingan. Tapi bagaimana kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu kembali, bisa bercerita hal-hal yang lain.
1: Baik Aji Santoso maupun Jackson F. Tiago sepakat IFFL menjadi langkah positif untuk menjaga persaudaraan antar mantan pemain sekaligus menghadirkan hiburan yang syarat nilai kebersamaan serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.

Dari lapangan sepak bola kita beralih ke arena tinju, petinju Indonesia Frederick Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Basket Hall Senayan Jakarta kemarin. Frederick mengalahkan wakil Singapura Hans Haris Mohamed Yusra di kelas terbang putra 50 kg. Ia menang angka mutlak setelah unggul dalam penilaian kelima wasit. Hasil itu menjadi kemenangan kedua Indonesia setelah sebelumnya Anggi Intania Khalik juga meraih kemenangan. Sementara itu Marion Manesa Morangki dan Laskar Putra harus mengakui keunggulan lawan masing-masing. Hingga hari kedua turnamen, Indonesia mencatat dua kemenangan dan dua kekalahan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia? Atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk

0: Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.
1: Di warung kopi, orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian bela tim B. Suaranya keras, argumennya panjang. Tapi setelah itu, mereka tetap minum dari meja yang sama. Lucunya, kita sering lebih dewasa saat membahas sepak bola daripada saat membahas bangsa. Padahal, Indonesia bukan dibangun oleh orang-orang yang selalu sepakat. Indonesia dibangun oleh orang-orang yang tetap mau duduk bersama meski berbeda pandangan. Karena perdamaian bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan. Perdamaian adalah saat perdebatan tidak berubah menjadi permusuhan.
2: Indonesia tidak butuh seragam dalam pikiran. Indonesia butuh kedewasaan dalam perbedaan.
3: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
5: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
4: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
5: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
4: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Makan siang cuma kopi lagi nih.
7: Lagi diet, biar cepet turun berat badan.
6: Diet itu bukan berarti gak makan loh. Tubuh tetap butuh energi buat kerja.
7: Jadi gimana yang benar?
6: Pilih makan dengan gizi seimbang. Perbanyak sayur dan buah. Minum air putih yang cukup. Kurangi makanan tinggi gula dan lemak. Lalu sempatkan bergerak walau cuma jalan kaki beberapa menit.
7: Wah, ternyata diet sehat itu soal kebiasaan, bukan menyiksa diri.
2: Tubuh yang sehat membuat semangat kerja meningkat. Mulailah pola makan bergizi, aktif bergerak, dan jalani diet dengan cara yang sehat. Pegawai sehat, produk

Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Jangan

Pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, dukung akses pendidikan yang merata dan berkualitas. Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una serahkan bantuan pakaian seragam sekolah. Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Kabupaten Tojo Una-Una ingatkan para legal, luda dan kepala desa agar berhati-hati memediasi kasus kekerasan anak dan perempuan. Bersama saya Yunisa Fira, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Baik, kami awali dengan berita yang pertama. Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Kabupaten Toja Unauna ingatkan para legal, lurah dan kepala desa agar berhati-hati memediasi kasus kekerasan anak dan perempuan.
1: Menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi di kemudian hari dalam penanganan sebuah permasalahan atau kasus, Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Kabupaten Toja Unauna Nasrun Sarjana Hukum mengingatkan para legal, lurah dan kepala desa untuk berhati-hati atau tidak gegabah memediasi persoalan warga seperti kekerasan terhadap anak atau perempuan. Menurut advokat muda ini, kasus kekerasan terhadap anak bersifat delik aduan, sehingga para legal atau kepala desa dan lurah pemegang sertifikat para legal tidak melakukan tindakan gegabah mengambil alih penyelesaian kasus tanpa berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Dalam kesempatan itu, Ketua Pos Bakumadin Touna meminta para legal harus membangun komunikasi dengan aparat penegak hukum atau APH atau praktisi hukum lainnya dalam setiap pendampingan kasus. Langkah ini dilakukan agar para legal tidak salah mengambil tindakan. Nasrun juga mengingatkan pemegang sertifikat para legal agar membedakan kasus perdata dan pidana, sehingga mengerti batasan-batasan pendampingan jika terjadi kasus. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Dukung akses pendidikan yang merata dan berkualitas, pemerintah Kabupaten Toja Unauna serahkan bantuan pakaian seragam sekolah.
2: Pendidikan merupakan investasi terbesar dalam membangun masa depan daerah. Olehnya, pemerintah Kabupaten Toja Unauna terus berupaya menghadirkan berbagai program yang mendukung akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh anak-anak di Kabupaten Toja Unauna. Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut, pemerintah Kabupaten Toja Unauna secara simbolis menyalurkan bantuan pakaian seragam sekolah bagi peserta didik baru jenjang PAUD SD dan SMP yang digelar di Aula SMP Negeri 2 Ratulindo. Wabub Surya dalam sambutannya menegaskan bahwa program ini bukan sekedar memberikan bantuan berupa pakaian seragam, tetapi juga merupakan bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah daerah untuk meringankan beban orang tua. Hal itu, kata Wabub, sejalan dengan visi misi pemerintah daerah Kabupaten Toja Unauna periode 2025-2030 yang tertuang dalam misi kedua, yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan sejahtera.
3: Meskipun di tengah kondisi efisiensi yang sekarang, pemerintah Kabupaten Toja Unauna terus berupaya menghadirkan berbagai program yang mendukung akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh anak-anak kita. Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut adalah pemberian bantuan pakaian seragam sekolah bagi peserta didik baru jenjang PAUD SD dan SMP.
2: Wakil Bupati Toja Unauna berharap program bantuan pakaian seragam sekolah ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan menjadi motivasi bagi peserta didik untuk lebih giat belajar. Rahmawati Tani melaporkan.
4: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Kita ke berita selanjutnya, pengenalan seni budaya pada peserta didik, cara yang tepat untuk melestarikan kebudayaan lokal.
5: Nilai-nilai kearifan budaya lokal jika tidak dijaga dan dipelihara dikhawatirkan akan mengalami kepunahan akibat tergerus oleh pengaruh arus globalisasi seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman. Cara yang perlu dilakukan untuk menjaganya, menurut salah satu tokoh masyarakat Toja Unauna, Abdullah, adalah melalui proses pendidikan atau pembelajaran yang dilakukan di bangku sekolah, TK PAUD, sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama hingga SLTA, sehingga budaya lokal akan mendara daging dan terus terjaga kelestariannya sepanjang hayat.
6: Kalau menurut saya, kalau untuk perkembangan kebudayaan ke zona UNA ke depan, diawali dari dini, istilahnya dari TK, SD, SMP, SMA. Itu harus dibina supaya menjadi darah daging mereka, dan mereka akan membawa kebudayaan itu. Dimanapun mereka berada, mereka tidak lupa dengan kebudayaan tersebut.
5: Menurut Abdullah, proses pendidikan memegang peranan penting dalam segala lini kehidupan, sehingga sudah sangat tepat jika proses pelestarian kearifan budaya lokal dimulai dari bangku sekolah untuk dibukukan dan diperkenalkan ke seluruh jenjang pendidikan melalui program muatan lokal. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Kita ke berita yang terakhir. Maraknya penyebaran informasi hoax dan munculnya oknum yang mengatasnamakan petugas sensus ekonomi 2026 menjadi perhatian bersama. Kondisi ini berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, bahkan dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan sensus. Oleh karena itu diperlukan edukasi yang tepat agar masyarakat mampu mengenali petugas resmi BPS, memahami prosedur sensus, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Berikut kita ikuti wawancara Rahmawati Tani bersama Kepala BPS Tojo Una-Una Elvira Tirayo.
2: Ya, Ibu Elvira, ini maraknya informasi hoax dan potensi adanya oknum yang mengaku sebagai petugas sensus ekonomi 2026. Ini apa langkah dari BPS, khususnya BPS Tojo Una-Una sendiri untuk memastikan masyarakat dapat membedakan ini petugas resmi atau petugas palsu kah?
7: Jadi Bapak Ibu, seluruh masyarakat dapat membedakan mana yang menjadi petugas sensus ekonomi, mana yang bukan. Untuk memastikan mana petugas sensus ekonomi yang benar, ada ciri-cirinya yang bisa dikenali. Yang pertama, menggunakan rompi sensus ekonomi 2026. Kemudian yang kedua, membawa tanda pengenal yang ada barcode-nya. Jadi barcode tersebut bisa di-scan dan bisa kelihatan informasi tentang petugas tersebut. Kemudian yang ketiga, membawa surat tugas resmi dari BPS yang menunjukkan bahwa petugas tersebut memang diberikan tugas untuk menjadi petugas pendataan sensus ekonomi dari tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus 2026.
2: Ya, Ibu Elvira, ini apa yang harus dilakukan masyarakat jika ini didatangi orang yang mengaku sebagai petugas sensus ekonomi tetapi identitasnya ini diragukan atau diduga bukan petugas resmi dari BPS, Bu?
7: Bisa langsung melapor ke pihak yang berwenang, Bu, karena memang untuk petugas sensus ekonomi itu sudah dibekali seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Sehingga kalau memang tidak memenuhi yang seperti itu, maka itu bukan tanggung jawab dari kami pihak BPS, seperti itu.
0: Sebelum mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Dukung akses pendidikan yang merata dan berkualitas, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una serahkan bantuan pakaian seragam sekolah. Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Kabupaten Tojo Una-Una ingatkan para legal untuk lurah dan juga kepala desa agar berhati-hati memediasi kasus kekerasan anak dan perempuan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator dari Riampana, Sasriel Liwaswing, editor. Produser koordinator dari Riampana, Rahmawati Tane, editor Sasri Aliwasing, saya Yuni Safira bersama rekan operator Arthur menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Dan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro Satu Rempana, kanal informasi dan inspirasi. Dan di Pro Dangdut sore hari ini, langsung saja saya menyapa penelpon kita. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Ida di T2A.
0: Ibu Ida di T2A. Oke. Lagi apa ini dan Ibu Ida?
1: Biasa, lagi santuy.
0: Lagi santuy. Oke, mau ditemani lagunya siapa Ibu Ida?
1: Ikan dalam kolam. Versi wanita.
0: Dalam kolam. Oke, tunggu ya, dicarikan lagunya, silakan. Mau dikirim-kirim?
1: Mau dikirim-kirim. Ada Ibu Ustazah Rukmin, ada Om Yusno, ada Om Akim, ada Papa Lina, Mama Lina, ada Ibu Saida di TTB, ada Ibu Lina di Pusumi, Pak Nursin, dan buat Bayu ini lagi tugas. Semoga tetap semangat menjalankan aktivitasnya, sehat selalu bersama kru-kru RRI tanpa terkecuali dan operatornya.
0: Oke.
1: Lebih spesialnya lagu ini buat kita bisa yang lagi badengar. Oke. Makasih. Assalamualaikum Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ida di T2A sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini. Saya menyapa lagi penelpon kita. Halo.
2: Halo,
0: dari
2: Riampana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan tetangganya Untu ini,
0: oh,
2: Mbak Yuni.
0: Papa Ros.
2: Iya, betul sekali.
0: Ada Bapak ini dan Papa Ros.
2: Ada dudu-dudu, macam Ibu Ida bilang tadi, dudu santui.
0: Dudu-dudu santui juga.
2: Iya. Yeah.
0: Nah, cuaca juga mendukung ini.
2: Ya mendukung tapi panas ini.
0: Silakan mau dengar lagu yang siapa nih Papa Ros?
2: Dengan DP judul ini Mengejar Badai.
0: Mengejar Badai. Oke. Okay.
2: Iya.
0: Dicarikan lagunya Papa Ros. Dikirim-kirim Papa Ros.
2: Ya pertama-tama ada Ibu Ida di T2A tadi. Salam hormat, semoga sehat selalu. Tak lupa juga teman-teman saya yang ada di perairan, kemungkinan ada badengar-dengar teman-teman ini yang ada di perairan ini. Ada dorang Hamid, Usman, pokoknya dorang rival badengar semua yang di perairan itu Mbak Yuni. Kalau jam-jam begini, kalau jam-jam begini, kalau perdandu banyak Mbak Dengar itu, oh, apapun gitu. Kalau Mbak Yuni.
0: Oh begitu.
2: Iya.
0: Titip salam untuk semuanya.
2: Terus ada Bunda Megawati bersama Ban Mutar. Ada tetangga saya Pak Nusin, ada juga Ibu Ria dan Ibu Eli dan Mama Tua, ada juga Om Yusno, tak lupa juga ada Ibu Timan di Mataku yang berduri bau itu Mbak Yuni. Iya, banyak durian kalau Ibu Timan itu.
0: Banyak durian di Mataku. Iya.
2: Iya, tak lupa juga Om Ajena dan semua pendengar RRI tanpa terkecuali. Mbak Yuni bersama operator, semoga sehat selalu menjalankan tugas. Makasih.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Papa Ros dan juga teman-teman yang di perairan yang lagi mendengarkan Pro Dangdut RRI Ampana sore hari ini. Baik, saya ke penelpon lagi. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya.

0: 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Mohon maaf ya. Mungkin kalau ingin di request kembali, Anda boleh bergabung kembali di 0821-2850-2652. Baik, saya menyapa lagi penelpon kita selanjutnya. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo, halo.
1: Halo.
0: Halo. Tidak kedengaran halo suaranya. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Halo, halo, halo.
1: Halo.
0: Waduh, mana nih suaranya nih?
1: Halo.
0: Baik, mohon maaf pendengar, masih ada sedikit kesalahan teknis. Sepertinya

0: 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro Satu Rampana, dan saya langsung saja menyapa penelpon kita selanjutnya. Halo. Halo. Halo.

0: kembali. Halo.
1: Halo,
0: Prodangdut. Prodangdut. Prodangdut.

0: Halo. Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
0: Halo, terdengar kita.
1: Iya, terdengar suaranya saya?
0: Tunggu.
1: Ya?
0: Tunggu.
1: Oke, Pro Dangdut.
0: Halo, terdengar kita.
1: Dengan siapa di mana?
0: Om Zain di Pandelengi.
1: Om Zain di Pandelengi. Terdengar jelas ya suaranya, Om Zain?
0: Putus.
1: Oke. Mau dengar lagunya siapa nih, Om Zain?
0: Lagunya Pintu Surga.
1: Pintu Surga.
0: Dikirim-kirim, pokoknya semua saja sama kecuali. Siangnya Mbak Ani, Mbak Yuni, semoga kecuali.
1: Amin.
0: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Om Zain di Pandelengi sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini. Baik, saya ke penelpon selanjutnya lagi nih. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo,
1: Pro Dangdut.
2: Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan orang Jalan Priasadi RT 12.
1: Pak Muhtar ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, silakan mau dengar lagu yang siapa nih Pak Muhtar?
2: Mau minta lagu dari Megi Z.
1: Dari Megi Z, judulnya apa itu, Dan?
2: Semut Merah.
1: Oke.
2: Oke, mari kirim-kirim. Pertama-tama ada Pak Ros bersama keluarga. Salam sehat. Terima kasih atas sapaannya. Kemudian juga tak lupa ada Pak Nurin. Ada Ibu Ria, ada Ibu Eli. Dan juga ada Bung Bob di sana. Salam sehat semuanya. Tak lupa juga ada Ibu Saja Rukmin bersama keluarga. Ada juga Ketua kita RT Buang Laporo bersama keluarga. Ada juga Ibu Ben, Ibu Lina, Bunda Hara. Salam sehat bersama keluarga juga. Dan Ibu Ratna, tak lupa. Dan seluruh pendengar RRI Tampak terkecuali di mana saja berada. Salam sehat semuanya. Buat Yuni bersama operator, ucapan yang sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Muhtar. Di Sumoli sudah bergabung di Proda.

0: telepon selanjutnya. Halo. Halo. Halo, Prodangdut.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo. Prodangdut.
1: Assalamualaikum dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam dan selamat sore. Iya. Ibu Timang ya, yang punya.
1: Iya, ya, Timang nenekku sayang mataku.
0: Ah, silakan. Mau dengar dari yang siapa nih, Ibu Timang?
1: Oh. Lantah Hoki. Kalau masih boleh.
0: Kalau masih boleh dari Santa Hoki ya. Oke.
1: Okay. Yuni Safira.
0: Ah.
1: Saya kaget Lea.
0: Kenapa itu?
1: Saya kan tidak ada informasi di jalan. Tiba-tiba saya melihat orang yang besar-besar berpakaian dinas. Kehutanan dan polhut. Saya diambil-ambil gambar. Mereka ada di atas. Saya hanya jabat. Bukan orang Mataku yang mengelola di atas itu. Tetapi orang Malaitojo. Kalau ada informasi tadi dari desa, saya tidak kaget. Tapi tidak ada informasi. Tiba-tiba petugas kehutanan dan sekalian polisi hutannya muncul sama nenek Timang-Timang, nenekku sayang. Tapi saya siap. Ada durian, ada rambutan. Mereka titip helm, tas-tas mereka. Sebentar mereka akan kembali mungkin sore. Saya sudah siap bersama anak-anak, ada durian, ada rambutan.
0: Tetap dijamu yang terbaik pokoknya.
1: Iya, baru ada satu yang bilang.
0: Apa itu?
1: Menjadi tamunya. Ada di sana nenek, iya. Yang dimaksud itu Timang-Timang nenek sayang.
0: Oke.
1: Jadi, selamat buat mereka yang ada di hutan. Tadi sempat ditanya berapa kilo lagi dari sini, tempat diolahnya itu hutan. Saya bilang ada 2 kilo. Sudah tahu yang tahu, bukan 2 kilo, mungkin 3 kilo. Karena saya tidak tahu, cuma saya lihat yang kelola itu hutan itu yang bawa sensor, bawa apa itu Pak Kende. Jadi hanya singkat saja saya jawab. Tapi saya diambil foto-foto. Saya bilang jangan diambil foto saya nenek saja. Jadi lagu ini yang tadi buat Nisa Fira. Spesialkan Nisa Fira, selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga. Itu dari Ampana tadi. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam dan selamat sore. Terima kasih ya Ibu Timang. Terima kasih aku sudah bergabung di Pro dan Sore ini. Baik pendengar, sudah ada 3 penelpon. Dan sebelum kita ke 3 buah lagu berikut, sejenak kita akan mendengarkan bersama kumandang azan sholat asar untuk wilayah Panada.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.
1: Terima kasih. Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Di pintu surga bareng multi projobang dan juga cumi-cumi bakal dilantunin ada Sherly K D I A D.

0: Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah Ibu Megawati Smolica yang ada Mega. Bamasa.
1: Oh iya, Oma Zura ada Bamasa ini.
0: Iya, bikin rica-rica. Buah asam sayang.
1: Oh mantap itu makan sore. Silakan mau
0: dulu. Bisa lah aku, sudah kedengar itu radio.
1: Iya.
0: Meminta lagunya.
1: Silakan.
0: Poco-poco dong.
1: Poco-poco. Oke.
0: Ya, Umi.
1: Oke, ditunggu dikirim-kirim.
0: Kirim-kirim buat semua aja pendengar RRI tanpa terkecuali Umi.
1: Baik.
0: Ada Bamasa Ibu Megawati sayang.
1: Siap. Oke.
0: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 050-2652. Halo.
1: Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Ibu Rukmin terakhir akhir-akhir ini Ibu Rukmin.
1: Halo.
0: Halo. Iya, halo.
1: Terakhir.
0: Terakhir. Ada Bapak dan ini.
1: Aduh, maaf, aduh, Bang. Dudu.
0: Oke, soalnya ini mati-mati lampu ini tadi.
1: Terlambat. Anu habis menghadap.
0: Menghadap, eh? Silakan mau dengar
1: lagunya anu sama minta kasidah ya. Kasidah Ria.
0: Judulnya apa itu?
1: Mataharinya dunia.
0: Mataharinya dunia. Oke, dikirim-kirim.
1: Kirim-kirim semuanya saja, semuanya yang sudah sapa saya tadi, terima kasih sapaannya, maaf semua. Maaf semua yang sudah sapa saya, terima kasih sapaannya. Spesialnya buat The Unit Salam Operator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, saya ke penelpon lagi ini ya.

0: Turman sudah. Kau bilang hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu bah, pegangku ini sabar. Semoga ganti juga
2: nih. Ini ada lagi uang 100 nih. Pinjam dulu. Nansa ganti. Belum laku jualanku nih.
3: Hah?
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
2: Hama, baik puluh betul.
0: Eh, baru bah apa kau ini Dan?
2: Eh, terus kau tanya-tanya ah. Jangan lupa ganggu, melihat kasih. Nah, kenaku.
0: Weh, astaga, judi online kau ah. Pantas habis terus uangmu. Kok kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Pantu aku ini.
4: Loser.
2: Eh, toh, so itu kau. Banyak sekali bicaramu. Eh, kalah lagi saya. Wuh, semua ditarik lagi motor. Belum marah lagi uangku. Eh.
5: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: teh banyak sekali ini beban pikiran. Mana sote ada doi, harga baraso tambah naik, belum mau bayar koperasi, kurang mau tunggu serangan fajar saja ini. Ada doi, ada suara noh.
1: Astaga, so ini semua yang bikin hancur negara. Mama Icat rela mau korbankan 5 menit hanya untuk uang yang tidak seberapa, ketimbang 5 menit untuk 5 tahun ke depan. Coba pilihlah pemimpin yang cerdas, yang bisa buat orang daerah ini maju, bisa bersaing dengan daerah lain. Pilihlah pemimpin sesuai hati nurani, bukan berdasarkan nominalnya.
0: Oh, iyo

0: Hama, ramai sekali Taman JH kalau sore begini.
1: Iyo, apalagi kalau cuaca cerah begini ramai sekali orang.
0: Kenapa sana itu?
1: Mana?
0: Itu orang banyak tak kumpul.
1: Oh iyo, coba orang singgah dulu.
0: Oh, Carlota. Masih mau singgah lagi ini?
1: Rabu-rabu saja. Tante, kenapa ini?
2: Anu, kecelakaan. Baku tabrak.
3: Aduh, sakit lutut gue, aduh.
1: Weh, Arthur, kenapa ngana? Nes, Arthur, Nes.
3: Weh, mamai. Aduh, sakit sekali kita perlu tante, aduh. Itu gara-gara itu tante, bahasa kiri belok kanan.
0: Astaga, ya noh. Ya apa-apa ngana? Baru mau ke rumah sakit ini.
4: Seringkali pengemudi kendaraan masih belum mengerti cara menggunakan lampu sein yang baik dan benar. Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika melanggar, maka pengemudi akan dikenai kurungan penjara selama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000.

0: Adam Barucon serango batin pasennya. Pesta kari gaire, cepat.
1: Arthur, Ngana tiap kali mau mandi kurang menyanyi terus, macam juga suara bagus.
2: Kamu menyanyi kan basal tuh. Terus saya apa omong urusanku ya?
1: Tur, Ngana mau menyanyi kah basal tuh kak kurang Ngana. Ngate baca itu tulisan di pintu. Abis mandi, tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
2: Astaga, oh iya weh. Terlalu asik kita menyanyi, lupa saya tutup.
1: Tur, Ngana tahu menutup kran air dengan baik berarti Ngana so menghemat jutaan air di dunia ini.
3: Oke.
2: Betul, kita suka nganai cat 100.
4: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.

0: Wah, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarin Nyasu makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapai badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan ke sana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Cat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngapai badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti ngana kejar ngapai cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma? Tapi Mama pe ikan sana so angus, bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu, tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: Campana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI. Hari ini RRI sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi dari Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program Gema Sari Pati Maju edisi Selasa 7 Juli 2026. Dan untuk informasi pertama kami hadirkan dari RRI Toli-Toli. Saya menyapa Seliwati dari Toli-Toli.
2: Iya, halo.
1: Baik, silakan informasi Anda rekan Seli.
2: Baik, dari RRI Toli-Toli, sebanyak 8 kendaraan roda 6 mobil operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP diserah terimakan kepada 8 pengurus KDKMP di Kabupaten Toli-Toli maupun Buol. Dan mengenai hal tersebut akan dilaporkan rekan kami Ahmad Mukadas.
3: Saudara, mendukung pelaksanaan operasional lapangan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP yang ada di Kabupaten Toli-Toli maupun Buol telah diserah terimakan sebanyak 8 unit kendaraan roda 6 kepada 8 pengurus Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP dengan perincian sebanyak 6 KDKMP di Kabupaten Toli-Toli dan 2 KDKMP di Kabupaten Buol, di mana 8 KDKMP ini pengerjaannya telah rampung 100%. Komandan Kodim 1305 Buol Toli-Toli Letkol Infantri Arianto Rolando usai penyerahan kendaraan operasional itu kepada RRI mengatakan, meski telah diberikan bantuan berupa kendaraan operasional, namun Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP belum sukses. Masih banyak tantangan, hambatan serta rintangan yang dihadapi dan perlu disikapi secara bersama-sama, sehingga diharapkan kepada Ketua Koperasi, Babinsa hingga Kepala Desa agar memaksimalkan dan mengoptimalkan pengamanan terhadap aset yang dinilai berharga dan mahal tersebut dengan menerapkan rasa memiliki. Sebab jika tidak menerapkan rasa memiliki dan disia-siakan, kendaraan tersebut akan mengalami kerusakan.
4: Kalau tidak kita memiliki rasa memiliki, rasa memiliki, rasa ingin berusaha, kita sia-siakan. Tapi kalau kita terawat dengan baik dan ini bisa menjadi peluang untuk memajukan wilayah. Jadi diharapkan kepada kepala desa, kemudian ketua koperasi dituntut rasa memiliki. Ya, bukan berarti rasa memiliki itu dibawa pulang ya. Tapi dia rasa memiliki itu untuk menjaga, merawatnya dengan baik.
3: Sementara itu Kepala Desa Balaroa, Kecamatan Dampal Utara Ramli saat mendampingi Ketua KDKMP Balaroa menerima kendaraan operasional di Markas Kodim 1305 Buol Toli-Toli tersebut mengungkapkan, kendaraan operasional bagi KDKMP tersebut sangat membantu operasional koperasi di desanya, sehingga diharapkan Balaroa menjadi desa yang semakin maju ke depan, di mana dari 12 desa yang ada di wilayah Kecamatan Dampal Utara, KDKMP yang ada di Desa Balaroa telah rampung dikerjakan 100%, sehingga mendapatkan kendaraan operasional.
5: Insyaallah untuk Desa Balaroa, seperti saya katakan tadi, non-non bisa menjadi desa maju, kemudian membantu masyarakat Desa Balaroa untuk mendapatkan hasil-hasil bumi, terutama bagi para petani, supaya bisa kerjasama dengan koperasi Desa Balaroa.
3: Dari 103 desa, 10 kecamatan dan 6 kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Toli-Toli, baru 6 koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP yang pengerjaannya rampung 100% sehingga menerima kendaraan operasional. 6 koperasi itu masing-masing KDKMP Balaroa, Diule, Tende, Sabang, Binontoan, dan Nalu, serta 2 KDKMP lainnya yang berada di Kabupaten Buol, masing-masing Rante Maranu dan Molangato.
2: Baik, demikian laporan dari RRI Toli-Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati Demanampa bersama rekan Kiki dan juga Darwis mengucapkan terima kasih dan kembali ke Makassar.
1: Baik, terima kasih rekan Sel, informasi ada dari Toli-Toli. Masih di wilayah Sulawesi Tengah, dari Toli-Toli selanjutnya kita menuju ke Kota Palu bersama Umi Kalsum Jawas. Silakan informasi Anda, Umi.
6: Terima kasih. Dari RRI Palu kami menghantarkan informasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah menggelar workshop asesmen ekonomi bagi perempuan pelaku usaha, dan program ini dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas kaum perempuan pelaku usaha sebagai bentuk pemberdayaan perempuan dalam menopang ketahanan ekonomi keluarga. Laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Sidik.
7: Sebagai upaya dalam meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Provinsi Sulawesi Tengah kembali melaksanakan workshop assessment program pemberdayaan ekonomi perempuan di Kelurahan Nunu. Melalui kegiatan tersebut, puluhan perempuan pelaku usaha dari kelurahan itu diberikan pembekalan manajemen usaha serta tata kelola keuangan yang sehat. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga DP3A Sulawesi Tengah, Susiana Musa, menjelaskan, selain edukasi, para peserta juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan kendala dalam pengelolaan usahanya. Ia berkomitmen akan memfasilitasi berbagai kendala dari para peserta sebagai bagian dalam program pemberdayaan perempuan di wilayah Sulawesi Tengah.
8: Jadi setelah selesai kegiatan ini kami akan mengevaluasi, kemudian seperti tadi ada kendala-kendala yang ada di peserta, jadi kami membuka kesempatan kepada mereka untuk datang kepada Dinas DP3A untuk memfasilitasi, bukan memberikan modal, tetapi memfasilitasi mereka untuk ke OPD-OPD yang terkait, misalnya dinas sosial atau dinas koperasi dan UMKM.
9: Itu. Hari ini itu sebagai bentuk
8: pemberdayaan perempuan, bagaimana supaya perempuan-perempuan yang ada di Kota Palu itu bisa melakukan usaha-usaha melalui UMKM. Jadi mereka benar-benar berdaya, perempuan-perempuan di Kota Palu ini benar-benar berdaya.
7: Susiana menambahkan, program peningkatan kapasitas perempuan ini juga dilaksanakan secara masif ke berbagai kabupaten kota di Sulawesi Tengah dengan menyesuaikan potensi komoditas lokal masing-masing wilayah. Setelah sebelumnya menyasar Kelurahan Besusu Barat dan Kabupaten Toli-Toli, program asesmen ini dijadwalkan akan menyasar wilayah Ampana, Kabupaten Tojouna-Una melalui perluasan edukasi yang terukur serta fasilitasi akses perizinan antar instansi ini. Diharapkan mampu melahirkan ekosistem usaha yang mandiri, sekaligus mewujudkan kaum perempuan di wilayah Sulawesi Tengah yang lebih berdaya saing.
6: Yo Palu, saya Umi Kalsum Jawas bersama dengan operator studio kami Juanda juga Indah mengucapkan terima kasih dan kami kembali ke rekan host kami di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih rekan Umi, informasi Anda dari RRI Palu. Selanjutnya kami ke Kabupaten Tojouna-Una, Kota Ampana, menyapa rekan Yuni Safira dari RRI Stasiun Produksi Ampana. Rekan Yuni.
10: Ya. Baik, terima kasih.
1: Silakan informasi Anda, rekan Yuni.
10: Ya, informasi dari RRI Ampana sore hari ini, dukung akses pendidikan yang merata dan berkualitas, pemerintah Kabupaten Tojouna-Una serahkan bantuan pakaian seragam sekolah. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
11: Pendidikan merupakan investasi terbesar dalam membangun masa depan daerah. Olehnya, pemerintah Kabupaten Tojouna-Una terus berupaya menghadirkan berbagai program yang mendukung akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh anak-anak di Kabupaten Tojouna-Una. Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut, pemerintah Kabupaten Tojouna-Una secara simbolis menyalurkan bantuan pakaian seragam sekolah bagi peserta didik baru jenjang PAUD SD dan SMP yang digelar di Aula SMP Negeri 2 Ratolindo. Wabub Surya dalam sambutannya menegaskan bahwa program ini bukan sekedar memberikan bantuan berupa pakaian seragam, tetapi juga merupakan bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah daerah untuk meringankan beban orang tua. Hal itu, kata Wabub, sejalan dengan visi misi pemerintah daerah Kabupaten Tojouna-Una periode 2025-2030 yang tertuang dalam misi kedua, yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan sejahtera.
12: Meskipun di tengah kondisi efisiensi yang garang, pemerintah Kabupaten Tojouna-Una terus berupaya menghadirkan berbagai program yang mendukung akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh anak-anak kita. Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut adalah pemberian bantuan pakaian seragam sekolah bagi peserta didik baru jenjang PAUD SD dan SMP.
11: Wakil Bupati Tojouna-Una berharap program bantuan pakaian seragam sekolah ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan menjadi motivasi bagi peserta didik untuk lebih giat belajar. Rahmawati Tani melaporkan.
10: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan sore hari ini dari RRI Ampana. Kembali ke rekan di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih rekan Yuni Safira, informasi Anda. Selanjutnya informasi dari Makassar. Sebagai daerah tiga dimensi, Kabupaten Pangkep masih membutuhkan sistem irigasi dan bantuan alat pertanian dari anggaran daerah. Simak dalam wawancara bersama Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pangkep, Muhyiddin Dipandu Rahmadani.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muhyiddin.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Apa kabar, Pak? Sehat?
14: Alhamdulillah, sehat.
13: Baik. Pak Muhyiddin, ini kita berbicara mengenai alat bantuan alat pertanian ya bagi para petani di Kabupaten Pangkep. Nah, sejauh ini Pak Muhyiddin, seberapa besar manfaat yang didapatkan oleh petani dengan hadirnya bantuan pertanian dari pemerintah, terkait juga dengan peningkatan atau mempertahankan produktivitas pertanian di Kabupaten Pangkep, Pak?
14: Ya, alhamdulillah Kabupaten Pangkep khususnya mungkin tahun ini dan tadi ada penyerahan bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi mengenai bantuan-bantuan alat pertanian. Mungkin salah satunya mungkin yang terkait dengan alat sintan dan juga beberapa bibit-bibit pertanian khususnya mungkin di perkebunan dan tanaman pangan. Ini bantuan-bantuan ini bagi kami Kabupaten Pangkep ini sangat membantu sekali mendorong upaya peningkatan ketahanan pangan, swasembada pangan khususnya di Kabupaten Pangkep, karena bagaimanapun juga program Bapak Presiden Prabowo melalui Kementerian Pertanian Menteri Dr. Andi Amran Sulaiman sangat getol untuk mengalokasikan bantuan-bantuan sehingga kabupaten atau daerah-daerah di Indonesia khususnya di Kabupaten Pangkep bisa terjadi peningkatan produktivitas dan produksi di sektor pertanian itu sendiri.
13: Baik. Nah, Pak, ini kalau kita berbicara mengenai tantangan, apalagi Pangkep ini kan adalah daerah tiga dimensi, Pak ya. Nah, tantangan terbesar yang masih dihadapi petani Pangkep untuk mempertahankan hasil panen ya, meski telah menerima mungkin berbagai bantuan, seperti apa, Pak? Tantangan
14: kami di pertanian kita ini memang khususnya mungkin karena ada sektor kita tiga dimensi, yeah. Ada kelautan, perairan, dataran rendah dan pegunungan. Ini tantangan kita di mana sumber daya air kita yang itu di mana irigasi kita ini memang masih terbatas, artinya belum mampu menjangkau semua lahan-lahan lahan pertanian kita untuk irigasi kita, khususnya ketika memasuki musim tanam kedua dan musim tanam ketiga. Karena memang debit air khususnya kemarin irigasi tabu-tabu memang tidak sebesar dengan irigasi-irigasi yang besar di sisi selatan seperti Sadang dan bilik-bilik yang lainnya itu, karena kita memang potensi irigasi kita hanya irigasi kelas menengah yang tidak mampu menjangkau semua wilayah lahan pertanian di Kabupaten Pangkep. Namun alhamdulillah dengan adanya bantuan-bantuan seperti pompanisasi, perpipaan yang selama ini telah datang mampu menutupi persoalan seperti itu, sehingga musim tanam kedua kita masih tetap berjalan dengan cukup baik.
13: Baik.
14: Begitu, Bu.
13: Nah, menurut Pak Muhyiddin, apakah bantuan pertanian ini sudah cukup untuk bisa menjaga produktivitas beras di Pangkep atau di Sulsel secara umum? Atau mungkin Dinas Pertanian di Pangkep ini perlu kebijakan lain yang lebih komprehensif seperti itu, Pak?
14: Kalau untuk bantuan ini pada dasarnya sudah sangat membantu dalam rangka proses peningkatan produksi, produktivitas, dan mungkin juga meningkatkan nilai tukar petani kita khususnya di Kabupaten Pangkep. Namun demikian jika dibanding perbandingan atau estimasi dari semua kebutuhan memang masih jauh dari cukup. Jadi memang kami senantiasa berharap bantuan-bantuan senantiasa tetap dapat tersalurkan, teralokasikan untuk kabupaten kami Pangkep untuk mendorong semua daerah kita yang belum terjangkau itu bisa tetap berproduksi secara memadai. Dan di lain pihak juga pemerintah daerah kami senantiasa punya fokus yang lebih juga melalui Bapak Bupati, kebijakan-kebijakan beliau untuk mendorong sektor juga ini tetap berjalan dengan dukungan dari pemerintah daerah. Baik. Seperti perbaikan-perbaikan irigasi-irigasi, penambahan juga bantuan alat pertanian melalui anggaran daerah.
13: Baik, baik, terima kasih Pak Muhyiddin atas waktunya bersama dengan RRI. Sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Anda masih bersama kami, Sindikasi Siaran Berjaringan RRI Wilayah 4, Gema Saripati Maju. Dan untuk informasi berikutnya, kami mengajak Anda menuju ke Kota Watampone bersama Sri Ulfa dari RRI Bone. Rekan Ulfa.
15: Ya, terima kasih Rekan Dwi. Dari RRI Bone, hari ini kami menyampaikan informasi terkait Pemkab Bone akan evaluasi kinerja P3K November mendatang. Laporan selengkapnya bersama Suryani Arifin.
16: Pemerintah Kabupaten Bone berkomitmen penuh dalam menjaga kualitas pelayanan publik. Salah satu langkah strategis yang akan ditempuh yakni melakukan evaluasi kinerja secara menyeluruh terhadap seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K November 2026 mendatang. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan bahwa evaluasi maraton ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah untuk memastikan setiap aparatur bekerja secara profesional, disiplin, dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa P3K yang mampu menunjukkan prestasi kerja serta memperoleh penilaian positif dari instansinya akan mendapatkan kesempatan untuk masa penugasan berikutnya. Sebaliknya, bagi ASN yang tidak memenuhi standar kinerja akan dilakukan evaluasi secara serius.
17: Ya, untuk P3K di bulan 11 kita melakukan evaluasi secara maraton bagi yang mempunyai prestasi kerja kinerja sesuai laporan dari lingkup masing-masing, kita bisa memberikan kesempatan untuk berikutnya. Bagi yang tidak akan terlepas, serasa tidak ada dulu. Tapi kalau evaluasi diputus, kita berpotensi ada.
16: Melalui kebijakan evaluasi berkala ini, pemerintah Kabupaten Bone berharap dapat membangun budaya kerja yang kompetitif dan akuntabel. Hal ini ditujukan demi memastikan setiap aparatur mampu memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Bone.
15: Demikian informasi dari RRI Bone yang dapat kami sampaikan untuk hari ini. Selanjutnya kita kembali bersama Dwi di RRI Makassar.
1: Terima kasih Rekan Ulfa dari RRI Bone. Dan selanjutnya kami menuju ke Mamuju menemui Rekan Nita Wahyuni dari RRI Mamuju. Silakan informasi Anda.
18: Baik, terima kasih Rekan Dwi dari RRI Kota Makassar. Pendengar, informasi dari RRI Mamuju kami hadirkan. Densus 88 Sulawesi Barat menggelar nobar tanah runtu yang juga mengajak masyarakat menjaga kerukunan. Reporter Ahyan Irsyada melaporkan.
19: Dalam upaya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan antar umat beragama, Satgas Wil Densus 88 Anti Teror Mabes Polri Sulawesi Barat menggelar nonton bareng atau nobar film Tanah Runtuh di Malioton Square, Kabupaten Mamuju, Sabtu 4 Juli 2026. Satgas Wil Densus 88 Sulawesi Barat AKBP Sofwan Ansari berharap masyarakat dapat mengambil pesan moral dari film tersebut, khususnya tentang pentingnya menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Sofwan mengatakan salah satu pesan utama yang disampaikan dalam film tersebut adalah pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama serta menghargai perbedaan sebagai kekuatan bangsa. Ia menambahkan, keberagaman yang dimiliki Indonesia merupakan sebuah keindahan yang harus terus dirawat dan dijaga bersama.
20: Saya berharap dengan nonton bareng bersama, semua masyarakat bisa melihat dan mengambil maknanya. Jangan sampai ada kerusuhan-kerusuhan yang selanjutnya. Polisi harus bersama-sama dengan masyarakat. Dan tadi ada poin-poin penting bahwa kita harus menjaga kerukunan antar umat beragama. Tidak boleh merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling hebat.
19: Melalui kegiatan tersebut, Densus 88 Sulawesi Barat berharap kesadaran masyarakat untuk menjaga persatuan dan kerukunan semakin meningkat sebagai upaya mencegah berkembangnya paham yang dapat memecah belah bangsa. RRI Mamuju, Muhammad Ahensya dan melaporkan.
18: Demikian pendengar, rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju. Ada mewakili kerabat kerja yang bertugas, para reporter, ada tim operator Ihwan Fauzan, dan saya Nita Wahyuni mengembalikan ke RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih rekan Nita Wahyuni dari RRI Mamuju. Selanjutnya, kami hadirkan informasi dari Kota Bau-Bau menemui rekan Syahrimul dari Bau-Bau. Silakan informasi Anda.
4: Terima kasih rekan Dwi Kartikasari di RRI Makassar. Dari Kota Bau-Bau, pemerintah Kota Bau-Bau mengumumkan pemenang Lomba Kebun Dapur Ibu, disingkat KEDAI. Kegiatan ini merupakan upaya untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan rumah tangga secara optimal, produktif, dan berkelanjutan. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulko.
21: Ketahanan pangan merupakan salah satu fondasi penting dalam mewujudkan keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera.
22: Kelompok KEDAI Mekarjaya, Kelurahan Tampuna, Kecamatan Bungi, Kota Bau-Bau keluar menjadi juara pertama pada Lomba Pemanfaatan Pekarangan sebagai Kebun Dapur Ibu atau KEDAI Kota Bau-Bau tahun 2026 setelah melalui proses penilaian yang diikuti sebanyak 34 kelompok dari seluruh kelompok-kelompok KEDAI se-Kota Bau-Bau yang belum menang saat lomba tahun lalu. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim sesaat sebelum menyerahkan hadiah kepada 10 besar kelompok KEDAI pemenang di Aula Lagi Mata pada Selasa mengatakan inovasi, kreativitas, kerja keras, dan semangat yang ditunjukkan oleh para peserta menjadi bukti nyata masyarakat Kota Bau-Bau memiliki kepedulian yang tinggi terhadap upaya mewujudkan ketahanan pangan dari tingkat keluarga. Menurutnya, Kebun Dapur Ibu atau KEDAI tidak hanya mendorong ketersediaan pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman, tetapi juga membangun budaya hidup produktif, meningkatkan ekonomi keluarga, serta memperkuat kepedulian terhadap lingkungan.
21: Ketahanan pangan merupakan salah satu fondasi penting dalam mewujudkan keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera. Pemerintah Kota Bau-Bau akan terus mendukung berbagai program yang akan dibuat oleh penggerak PKK Kota Bau-Bau. Kepada pemenang, saya mengucapkan selamat atas partisipasi yang telah diraih. Semoga penghargaan ini menjadi momentum yang sangat berharga dan dapat kita manfaatkan sebaik mungkin untuk kedepannya.
22: Sementara itu, Lurah Tampuna Adrian Nila mengatakan, kelompok KEDAI Mekarjaya sendiri beranggotakan sekitar 20 orang warga yang aktif memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam berbagai komoditas pangan. Menurutnya, program tersebut tidak hanya memperkuat ketahanan pangan keluarga, tetapi juga menjadi upaya mendukung pengendalian inflasi melalui penyediaan bahan pangan dari pekarangan sendiri. Adri menjelaskan penilaian lomba berfokus pada pemanfaatan lahan, penataan lokasi, serta keberlanjutan pengelolaan kebun. Karena itu, pemerintah kelurahan bersama warga memilih lahan strategis di samping kantor kelurahan sebagai lokasi pengembangan KEDAI. Kedepan, lanjut Adrian, Kelurahan Tampuna akan terus mengembangkan inovasi program tersebut, salah satunya dengan menggelar lomba KEDAI tingkat RT pada Agustus mendatang, agar semakin banyak warga memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga.
23: Alhamdulillah, undang-undang kita bisa pertahankan dan kita menjadikan inovasi proyek pertumbuhan untuk Kota Bau-Bau bahwa pekarangan itu untuk dimanfaatkan. Kami nanti akan lomba Agustus ini akan mengadakan lomba KEDAI tingkat RT.
22: Sebagai juara pertama, kelompok KEDAI Mekarjaya mendapatkan hadiah 1 buah tandon, ditambah 1 roll selang air, 5 jenis benih, dan uang tunai senilai Rp2.500.000. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
4: Dari Kota Bau-Bau, kita kembali ke RRI Makassar bersama rekan Dwi Kartikasari.
1: Baik, terima kasih rekan Syahrimul, informasi Anda dari RRI Bau-Bau. Selanjutnya, Intek Manggala beroperasi distribusi air utara Kota Makassar diharap kembali normal. Berikut informasinya langsung bersama rekan kami, Hairudin Burahim.
24: Ketua Komisi D DPRD Makassar Ismail bersama jajaran anggota meninjau langsung
2: Entek Air Baku Manggala Senin 6 Juli 2026. Kunjungan ini bertujuan memastikan peningkatan pasokan air bersih ke wilayah utara Kota Makassar yang selama ini mengalami krisis berkepanjangan. Ismail menyambut gembira proyek yang diperjuangkan hampir 2 tahun ini mulai beroperasi bertahap. Ia berharap persoalan air yang mendekati 20 tahun ini segera tuntas sepenuhnya berkat dukungan semua pihak.
3: Menyaksikan bahwa suplai kebutuhan air bersih ke utara kota itu sudah dilakukan, karena ini janji-janjinya teraya dengan pemerintah kota melalui PDAM. Kurang lebih 2 tahun terakhir ini kita atensi dengan aspirasi masyarakat yang dari utara kota, dan kita sampaikan ke Pak Wali. Alhamdulillah Pak Wali atensi untuk cepat dikerjakan. Alhamdulillah pasiennya tadi sudah disaksikan, minggu ini sudah hampir 1 minggu beroperasi.
2: Sementara itu, PLT Direktur Utama PDAM Makassar Andi Sahrun Makurade menjelaskan 3 langkah strategis yang dijalankan mengoptimalkan pompa ikat kemenggal mengurut sedimen sepanjang 7 km yang belum pernah dibersihkan sejak tahun 1979, serta membangun jaringan pipa baru untuk memperkuat aliran ke utara kota. Ia berterima kasih atas pengawasan dan dukungan Komisi B. Nantinya tim bersama Dewan kembali turun ke lapangan untuk memastikan air bersih sudah dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat di Kota Makassar. Demikian, Harun Imburahim melaporkan.
1: Baik, terima kasih informasi Anda, rekan Herudian Ibrahim. Sebagai informasi penutup, Gema Saripati Maju edisi hari ini kami mengajak Anda ke Kendari bersama rekan Ilham di RRI Kendari. Silakan rekan Ilham.
5: Ya, selamat sore pendengar. Untuk Anda bersama saya Jihan Benazir untuk di Gema Saripati Maju. Informasi dari RRI Kendari yaitu mengenai pelantikan Dewan Pendidikan Sultra, perkuat kolaborasi, wujudkan pendidikan berkualitas bersama Heli Diawati Kadir.
8: Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha, organisasi profesi, dan masyarakat. Semangat kolaborasi inilah yang menjadi pesan utama dalam pelantikan Dewan Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2026-2031. Prosesi pelantikan berlangsung di Aula Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Selasa 7 Juli 2026. Acara ini dihadiri jajaran pemerintah daerah, akademisi, organisasi profesi guru, kepala sekolah, serta berbagai pemangku kepentingan di sektor pendidikan. Sebagai mitra strategis pemerintah daerah, Dewan Pendidikan memiliki peran memberikan pertimbangan, dukungan, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Kehadirannya diharapkan mampu menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Selain memberikan masukan, Dewan Pendidikan juga memiliki tanggung jawab mendorong peningkatan mutu pendidikan melalui berbagai rekomendasi dan penguatan kolaborasi lintas sektor. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Aris Badara, menegaskan Dewan Pendidikan bukan sekedar lembaga pendamping pemerintah, tetapi menjadi mitra strategis yang mampu menghadirkan gagasan-gagasan inovatif dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Menurutnya, Dewan Pendidikan diharapkan dapat memperkuat pemerataan akses pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta membangun karakter peserta didik agar siap menghadapi tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6: Aris Badara juga menekankan keberhasilan pembangunan pendidikan tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah. Dibutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat agar layanan pendidikan semakin berkualitas dan berkelanjutan.
7: Pengukuhan Dewan Pendidikan, tadi kita sudah saksikan secara bersama-sama. Dewan Pendidikan ini merupakan mitra strategis dari pemerintah Provinsi Tenggara, terutama terkait dengan masalah-masalah pendidikan.
6: Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara yang baru dilantik, Nur Alim, menyampaikan tantangan dunia pendidikan saat ini semakin kompleks. Menurutnya, setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga kebijakan pendidikan perlu disusun berdasarkan kajian yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Nur Alim menegaskan komitmennya membangun sinergi bersama pemerintah daerah, satuan pendidikan, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi profesi, serta masyarakat guna mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Sulawesi Tenggara.
9: Jadi memang pendidikan ini kan kompleks, banyak masalahnya, apalagi karakteristik daerah kita juga berbeda dengan daerah lain, maka kajian-kajian akademik, kajian-kajian pendidikan untuk kebesaran dan pertimbangan tentu disesuaikan dengan potensi dan karakteristik kewilayahan kita. Nah, Dewan Pendidikan itu diantara tugasnya kan memberikan pertimbangan, memberikan saran, mendukung program-program pendidikan yang diorientasikan dalam rangka untuk peningkatan daya saing anak-anak kita, peningkatan mutu. Nah, saat ini kan seperti yang saya sampaikan tadi, masih ada disparitas mutu antara wilayah, antar kabupaten, satu dengan kabupaten lainnya, antara wilayah daratan dan wilayah kepulauan, antar sekolah, bahkan di dalam sekolah itu juga terkadang ada ketimpangan antar guru yang satu dengan guru yang satu keprofesional, kompeten, guru yang lain pemula, umpamanya. Harus dibaca semua. Terlalu banyak variabel yang berkaitan pendidikan ini.
6: Pelantikan Dewan Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam membangun pendidikan yang lebih maju dan berkualitas. Lebih dari sekedar pergantian kepengurusan, pelantikan ini menandai dimulainya kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah, dunia pendidikan, dan masyarakat. Harapannya, berbagai inovasi dan rekomendasi yang dihasilkan Dewan Pendidikan mampu menjawab tantangan pendidikan di daerah, memperluas akses layanan yang merata, sekaligus meningkatkan mutu pembelajaran. Dengan sinergi yang terus diperkuat, Sulawesi Tenggara diharapkan mampu melahirkan generasi yang unggul, berkarakter, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta siap bersaing di tingkat nasional maupun global.

0: Demikian informasi dari RRI Kendari, saya Jihan Benazir bersama rekan Muhammad Ihsan Arif mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita kembali ke RRI Makassar bersama rekan Dwi Kartika Sari.
1: Baik, terima kasih rekan Jihan, informasi Anda dari RRI Kendari. Dan pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kedari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program acara Gema Sari Pati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Dwi Kartika mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Sari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: 3 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Pernah ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata, bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para pendengar di mana saja berada, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita ingin berbicara tentang konsep Islam tentang toleransi. Seperti kita ketahui, toleransi adalah salah satu dari karakter ajaran Islam, salah satu dari ciri khas ajaran Islam, yang maknanya kurang lebih adalah bersikap sabar, bersikap menahan diri, menghargai pandangan, keyakinan, dan ideologi orang lain yang berbeda dengan kita, bahkan terhadap berbagai macam perbedaan yang terdapat di antara kita dengan kelompok lain, baik dalam kehidupan individu maupun kehidupan sosial. Dan lebih khusus lagi, toleransi adalah kemampuan kita menjaga kesabaran terhadap mereka yang berbeda agama dengan kita. Di dalam bahasa agama ini disebut dengan toleransi atau tasammu. Kita ingin memotret masalah toleransi ini dalam aspek sejarah. Apa benar dalam sejarah Islam ada praktek-praktek toleransi yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya? Karena terdapat di dalam undang-undang dasar kita pasal-pasal tentang toleransi itu, tentang keyakinan, tentang kebebasan menganut agama, tetapi tidak berarti kebebasan menganut aliran-aliran yang tidak jelas gitu. Sangat menarik sekali ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada periode awal menyampaikan ajaran Islam di kota Mekah, lalu beliau mendapat reaksi yang sangat keras dari kalangan bangsa Quraisy. Karena kerasnya reaksi mereka, beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baru saja sekitar 2 sampai 3 tahun memeluk agama Islam tidak sabar menghadapi tekanan-tekanan itu. Lalu tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Raja Najasyi atau biasa disebut dengan Negus Abyssinia. Negus ini sering mengirim beberapa hadiah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia terkenal seorang negus, seorang pendeta yang sangat toleran terhadap ajaran Islam dalam sejarah awal Islam pada periode Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, alternatif pertama yang diambil oleh Nabi melakukan hijrah ke sana. Memang dalam sejarah hijrah yang pertama adalah hijrah ke Taif. Itu dalam komunitas yang besar, dalam jumlah yang besar. Tapi hijrah juga yang kecil-kecil itu sudah pernah terjadi ke negeri Abyssinia, ke negeri Habsyah yang dipimpin oleh seorang negus namanya Najasyi itu, negus Abyssinia. Hijrahlah umat Islam ke sana. Dalam perjalanan hijrah itu dipimpin oleh adik Ali bin Abi Thalib, yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Ketika sampai ke istana Raja Najasyi, lalu para pengawalnya atas perintah Najasyi bertanya kepada kelompok umat Islam yang berhijrah ke situ, apa yang menyebabkan kalian meninggalkan agama nenek moyang kalian sampai kalian terusir dari negerinya sendiri, dari negeri kota Mekah maksudnya? Maka juru bicara Ja'far bin Abi Thalib, adik dari Ali bin Abi Thalib ini, memberi jawaban bahwa secara singkat, dulu kami ini suka menuduh perempuan yang baik berzina, kami memakan bangkai, kami memutuskan tali persaudaraan, kami saling mendendam, kami saling membenci, kami menyembah berhala, dan banyak sekali perbuatan-perbuatan tercela yang dia sampaikan. Lalu ketika datang seseorang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kepada kami dan membalikkan ini semua menjadi sesuatu yang terlarang. Dia membacakan beberapa firman-firman Allah kepada kami. Lalu mendengar ini, Najasyi bertanya, apakah ada tanda-tanda bukti yang perlu saya dengar? Apakah memang ada firman-firman Tuhan yang pernah saya dengar? Maka Ja'far bin Abi Thalib kemudian membuka surat Maryam dan membacakannya pada bagian-bagian awal surat Maryam itu. Bagian-bagian awal surat Maryam itu berbicara tentang peristiwa kehamilan ibunda Maryam. Ketika dibaca oleh Ja'far bin Abi Thalib, beberapa penggalan ayat itu sampai tiba kepada ayat yang berbicara tentang Nabi Isa mengucapkan selamat atas kelahirannya, selamat atas kematiannya, dan selamat atas
dibangkitkannya dia kembali normal sebagai manusia biasa pada umumnya, Najasyi itu ternyata tidak mampu menahan dirinya. Dia menangis seperti anak kecil. Negus Abyssinia itu menangis. Air matanya jatuh sampai membasahi jenggotnya yang sangat panjang. Sejarah mengatakan Negus Abyssinia adalah seorang pemimpin yang sangat tegar, kekar. Tapi ketika dibacakan ayat-ayat surat Maryam itu, dia roboh. Dia tidak mampu bertahan di tongkatnya yang menahan, yang fisiknya yang sangat kekar itu. Lalu keluarlah kata-kata dalam mulutnya. Demi Tuhan, kata dia, apa yang Anda baca ini dan apa yang pernah saya tahu di dalam Bibel, kata dia, adalah berasal dari satu lentera. Apa yang Anda baca, wahai Ja'far, dia bilang, dengan apa yang saya pernah tahu di dalam Bibel kami, ini berasal dari satu lentera. Maksudnya berasal dari satu ajaran, berasal dari satu pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa pembicaraan tentang Nabi Isa alaihissalam pada prinsipnya sama dengan apa yang diajarkan oleh Islam di dalam Al-Quranul Karim, sama dengan yang diajarkan oleh agama Nasrani yang terdapat dalam Bibel. Ini yang dimaksud oleh Negus Abyssinia ini. Karena itu konsep toleransi dalam Islam antara lain dimulai dari sini, lalu kemudian dijabarkan secara sangat luas sesuai dengan luasnya ajaran Islam itu sendiri dan pergaulan kita. Terima kasih.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Karena konflik, dua bersaudara bisa tak berteguran beberapa bulan. Karena konflik jua, dua keluarga yang hidup bertetangga bisa saling memutuskan tali hubungan. Keselarasan hubungan antar tetangga, apalagi antar saudara, adalah nikmat yang besar dalam kehidupan manusia. Karena itu, jika ada hubungan yang terputus, maka hilang pulalah nikmat tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, haram bagi seorang muslim yang memutuskan hubungan terhadap saudaranya selama lebih dari 3 hari.

Bersilaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."

terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Ampana, dan selanjutnya di pukul 19.30 kami hadirkan Mimbar Agama Hindu dengan lagu-lagu Hindu tentunya yang akan menemani Anda di 30 menit ke depan. Bersama itu pula saya Insafira pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: Astaga, petiga sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: So, kenapa ngana ini? Ribut dan heboh sendiri.
2: Eh, coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
3: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakal lain. Baca kok jangan setengah-setengah. Judul berita te bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau basimpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bikin besar itu masalah.
2: Oh, begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? Som bayar ngana pe ambilan. Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
4: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.
5: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK.
0: Indonesia-India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia. Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK.

0: Jalan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Indonesia, India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kali ini sekali lagi merupakan tanda betapa kita ingin terus memelihara persahabatan dan kerjasama tersebut.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati kerjasama di berbagai sektor, di antaranya adalah kesehatan. Presiden Prabowo mengatakan salah satu bentuk kerjasama di bidang kesehatan adalah pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka siang tadi.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam kaitan tersebut, kami menyambut baik restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, serta penetapan tahun 2006-2027 sebagai tahun Tagore Dewan Tara bagi diplomasi budaya dan pendidikan Indonesia-India.
2: Sementara itu, Perdana Menteri India Modi menyatakan kesiapan untuk memasok obat-obatan yang berkualitas dan terjangkau untuk Indonesia.
3: Dunia perhoga, puri manuta perhoga.
4: Kesepakatan yang ditandatangani hari ini, obat-obatan berkualitas dan terjangkau dari India akan semakin tersedia bagi warga daerah Indonesia. Kami juga akan berkontribusi yang telah dikembangkan di India dan ketahanan pangan Indonesia akan semakin kuat dan juga kemampuan praktik-praktik baik dari sustainable farming dan agroteknologi dengan satu sama lain.
3: Or industrial sahyog badhane par sahmati banai.
2: Adapun kerjasama lainnya, yakni di bidang ekonomi, salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi adalah konektivitas maritim antara Pelabuhan Sabang di Aceh dan Kepulauan Andaman di India. Pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR code yang diharapkan mempermudah transaksi masyarakat dan pelaku usaha di kedua negara. Indonesia dan India akan memperluas kolaborasi di bidang energi, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, pertukaran teknologi, serta peningkatan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Dan kebudayaan, Indonesia dan India akan memperkuat kerjasama restorasi Candi Prambanan sebagai simbol hubungan sejarah kedua bangsa yang telah terjalin sejak lama. Di sektor pendidikan diantaranya pendirian kampus Indian Institute of Technology dan Indian Institute of Management di Indonesia. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua DPR RI Puan Maharani menyepakati pentingnya sinergi strategis antara kedua negara guna menjaga stabilitas geopolitik dan menghadapi tantangan global. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
5: Yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa.
6: Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato bersejarah di hadapan para anggota Parlemen Republik Indonesia pada hari ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi strategis antara India dan Indonesia sebagai dua kekuatan demokrasi terbesar di Asia untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan yang luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia bahkan menyebut momen ini sebagai salah satu hari paling berkesan dalam hidupnya.
7: Indonesia ke logon.
8: Atas nama miliaran rakyat India, saya menerima kasih sayang dari masyarakat Indonesia ini dengan sepenuh hati dan dengan segala kerendahan hati. Penghargaan ini adalah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang dijunjung oleh kedua negara, warisan bersama kita, serta simbol dari semakin kuatnya hubungan bilateral antara kedua bangsa.
6: Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR Puan Maharani menyebut bahwa hubungan Indonesia dengan India semakin erat. Ia juga menyampaikan kedua negara memiliki kekuatan maritim di Samudra Hindia yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
5: Yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa. Sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang juga merupakan kakek saya, menjadi tamu kehormatan utama pada peringatan Hari Republik India yang pertama pada tahun 1950.
6: Menurut Puan, kemitraan itu semakin penting di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar, gangguan rantai pasok global, krisis pangan dan energi, serta dampak perubahan iklim. Sinergi keduanya diyakini tidak hanya akan membawa kemakmuran bagi kedua negara, tetapi juga menjadi motor penggerak stabilitas dan energi baru bagi perdamaian dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pencapaian pendapatan negara pada semester pertama 2026. Meski demikian, Badan Anggaran tetap menyoroti sejumlah indikator fiskal yang memerlukan perhatian pemerintah. Berikut laporan Eliana Zahra.
9: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu.
6: Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak pada semester pertama tahun 2026 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, Banggar mencermati realisasi pembayaran utang semester pertama yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, serta tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA yang dinilai menunjukkan perlunya penyempurnaan perencanaan pembiayaan utang dan investasi.
9: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu, namun proyeksi defisit APBN kita direncanakan dalam APBN 2026 sebesar 689,12.68% PDB.
6: Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan, outlook APBN 2026 tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendukung prioritas pembangunan nasional. Pemerintah juga memperkirakan belanja negara meningkat termasuk untuk pembayaran subsidi dan kompensasi serta tetap menjaga defisit APBN berada dalam batas aman.
10: Outlook defisit APBN tercatat sebesar 734,3 triliun rupiah dengan persentase sebesar 2,85% terhadap PDB. Dengan demikian, atur pembiayaan anggaran menjadi sebesar 734,3 triliun rupiah. Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini ke bawah.
6: Dalam rapat tersebut, Banggar DPR RI juga menyoroti defisit neraca pembayaran pada triwulan pertama tahun 2026 yang mencapai 8,93 miliar dolar Amerika Serikat dan meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi apabila tren tersebut berlanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Perdagangan dengan tumbuh 45,9%.
0: Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
12: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan.
13: Badan Gizi Nasional telah menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menyatakan bahwa pimpinan BGN telah memaparkan rencana aksi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian KPK sebelumnya. KPK sendiri akan mengawasi, mendampingi, dan memonitor pelaksanaan rencana aksi tersebut hingga seluruh rekomendasi dijalankan.
12: Diskusi sudah dilakukan dengan pimpinan dan pimpinan BGN yang pada intinya BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK. Ada 10 rekomendasi kajian yang sudah kami berikan, dan hari ini BGN menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan nanti tentunya kami dari Kedeputian Jalan Motoring akan melakukan pengawasan.
13: Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa rekomendasi KPK telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun, saat jajaran pimpinan baru BGN mulai bekerja dan berkunjung ke KPK pada 2 Juni 2026, hasil kajian tersebut belum ditindaklanjuti. Agustina menegaskan BGN memahami bahwa penyampaian dokumen rencana aksi bukan akhir dari proses. KPK sendiri akan menilai implementasi nyata dari setiap rekomendasi yang dijalankan. Ia menyebut sejumlah rekomendasi sudah mulai dijalankan. Di antaranya perbaikan validitas data penerimaan manfaat serta penyempurnaan mekanisme pembayaran untuk mencegah potensi kebocoran anggaran.
14: Ya, jadi hari ini kami seluruh jajaran pimpinan BGN hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti yang tadi juga disampaikan oleh Pak Amin, pada tanggal 17 Maret 2026 KPK sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, karena 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari.
13: Sebelumnya, memang KPK mengungkap temuan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Temuan tersebut merupakan bagian dari kajian strategis yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Dalam kajian tersebut, KPK mengungkap 20 kajian strategis policy brief serta corruption risk assessment di berbagai sektor prioritas nasional termasuk program MBG. Salah satu sorotan utama KPK adalah mekanisme pengadaan melalui skema bantuan pemerintah. Menurut laporan KPK, skema ini berpotensi memperpanjang rantai birokrasi, meningkatkan risiko konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Ombudsman RI perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Masyarakat, terutama para pelaku usaha, merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena berdampak terhadap omset mereka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
15: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.
16: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut disampaikan warga karena pemadaman dinilai berdampak terhadap aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan isu yang relatif jarang diterima Ombudsman. Selama ini, PT PLN memang kerap menjadi pihak terlapor, namun substansi laporan biasanya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
15: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat. Akses kami khususnya di sektor kelistrikan dengan terlapor PLN ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Setidaknya kami mencatat ada kurang lebih 10 konsultasi ataupun laporan yang disampaikan masyarakat ke kami di Ombudsman Kalsel. Mereka menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik ini. Ini sesuatu isu yang jarang-jarang sebenarnya dilaporkan ke Ombudsman. Memang kalau PLN cukup sering dilaporkan di Ombudsman Kalsel, tapi substansinya bukan terkait pemadaman listrik.
16: Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada penyelenggara pelayanan publik apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen yang telah dijanjikan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka terdapat potensi maladministrasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman sesuai kewenangannya. Dampak pemadaman listrik juga dirasakan para pelaku usaha. Sejumlah pelaku usaha mengaku operasional mereka terganggu akibat terhentinya pasokan listrik selama beberapa jam, sehingga aktivitas pelayanan kepada pelanggan tidak dapat berjalan secara normal. Salah satunya disampaikan Rizkan, pelaku usaha fotokopi dan percetakan di Jalan Cemara Raya. Menurutnya, pemadaman listrik selama 4 hingga 5 jam menyebabkan seluruh mesin produksi tidak dapat dioperasikan sehingga pekerjaan pelanggan tertunda.
17: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam, dampaknya ya gawean numpuk jadinya. Jadi Iya, numpuk ya gawen kada jalan.
18: Yang numpuk teh bang, saya pesanan orang
17: ya. Kada datang rata-rata langganan di sini sabar aja mang, jadi mau aja menunggu.
18: Oh, jadi bininya tetap mantar deh lah.
17: Iya, mantar, tapi ditinggal. Jadi via chat WA.
18: Dikabarilah.
16: Keluhan serupa disampaikan Mariana, pegawai usaha laundry di kawasan Jalan Pelamboyan. Ia mengatakan pemadaman listrik selama 2 hingga 5 jam menghambat proses pencucian dan penyetrikaan pakaian sehingga penyelesaian pesanan pelanggan mengalami keterlambatan.
19: Iya, soalnya biasanya kan kami misalnya sore sudah tuntungan kering loh. Jadi malam tuh menggawi aja kayak itu. Nah, jadi ini kan pas mati lalu teranuai kayak itu, nah terlambat kayak itu, nah yang mengeringinya. Lambat jadinya, soalnya kan kada sesuai estimasi, jadi misalnya 2 hari kan jadi anu, jadi agak anu, jadi misalnya orang ngambil pada ya belum tuntung, kan biasanya kada apa-apa pang orangnya mau aja.
18: Berapa kali ya mati lampu sini pernah?
19: 2 kali pang sudah selama aku di sini nah.
16: Ombudsman berharap persoalan pemadaman listrik dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan kelistrikan. Selain itu, PLN juga didorong untuk memperbaiki tata kelola informasi dan komunikasi kepada publik, termasuk menyampaikan perkembangan penanganan gangguan secara berkala, serta memperkuat sistem pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berikut laporannya disampaikan langsung rekan kami Zahrotin Alzana. Zahro.
20: Ya, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional hingga Juni 2026 tetap terjaga. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi menyebut, kondisi tersebut didukung ketahanan sektor keuangan meski ekonomi global masih dibayangi resiko geopolitik dan juga perlambatan pertumbuhan. Friderika menjelaskan OJK terus memperkuat pembiayaan bagi sektor produktif melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 ini diharapkan dapat mempercepat pembaruan data kredit dan juga meningkatkan kualitas informasi debitur. Berikut pernyataan Friderika.
21: Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta, sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
20: Selain itu, pendengar OJK juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembiayaan berkelanjutan dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kerjasama internasional serta pengembangan pembiayaan bagi sektor-sektor strategis. OJK berharap berbagai kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat dan juga dunia usaha. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dewan Pers memberikan lisensi uji kompetensi wartawan cyber kepada RRI. Laporannya disampaikan Yorika Fitri.
22: Yang pasti adalah RRI akan senantiasa adaptif, kita memperkuat kemampuan.
23: Dewan Pers resmi memberikan lisensi kepada LPP RRI sebagai lembaga uji kompetensi wartawan cyber. Pengesahan ini menjadi tonggak penguatan kompetensi jurnalis di tengah perkembangan media digital. Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo menyatakan kepercayaan dari Dewan Pers menjadi motivasi bagi RRI untuk terus membangun human capital. Sebagai media multi platform, RRI harus didukung wartawan yang memiliki kompetensi radio dan cyber sehingga mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Menurut Hendrasmo, penguatan kompetensi menjadi langkah penting agar insan pers RRI mampu beradaptasi dengan perkembangan industri media sekaligus menjaga kepercayaan publik.
22: Kita intinya bersama lembaga-lembaga lain itu bisa melakukan kompetensi dan ini menjadi konsep kita, memang bagian dari upaya kita selama ini untuk membangun human capital kita.
23: Sementara itu, anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta menyatakan modul yang disusun oleh LPPR RI sangat diapresiasi oleh Dewan Pers. Dan ini merupakan modul dan lisensi uji kompetensi wartawan cyber pertama yang dirancang khusus. Dan Dewan Pers berharap produk jurnalistik RRI semakin berkualitas, mengikuti kaidah pers dan menjadi rujukan bagi masyarakat.
1: Setelah disusun oleh LPPR RI, semoga modul ini bisa menjadi guidance untuk melahirkan jurnalistik tangguh.
23: Sementara itu, pendengar, pengesahan lisensi tersebut menandai kesiapan RRI menyelenggarakan uji kompetensi wartawan cyber sekaligus memperkuat kualitas jurnalisme digital di lingkungan LPPR RRI. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar melanda Prancis Selatan di tengah gelombang panas awal musim yang melanda sebagian besar wilayah Eropa. Lebih dari 10.000 orang dievakuasi dan dari lebih selusin kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pyrenees. Kebakaran terjadi di Trevillach dekat kota Perpignan dan telah menghanguskan sedikitnya 4.600 hektar lahan. Prefect Pierre Reynaud de la Motte menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial X yang kami lansir dari BBC News. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan kondisi kembali memburuk pada Senin 6 Juli 2026 pagi, di mana kondisi yang memburuk tersebut membuat upaya pemadaman kembali dilakukan secara intensif. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat. Sementara Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
2: What a start to the second half for Switzerland.

0: sebagai salah satu laga berat di fase 16 besar Piala Dunia 2026. Pernyataan ini disampaikan sang pelatih Murat Yakin dalam konferensi pers yang berlangsung kemarin. Murat menyebut pertandingan ini akan menjadi salah satu pertandingan paling bergengsi bagi mereka. Dan ia bersyukur seluruh tim terus menerima dukungan dari para penggemar timnas Swiss.
1: Ja, man spielt ja nicht täglich ein Achtelfinale an einer Weltmeisterschaft.
2: Tidak setiap hari Anda bermain di babak 16 besar Piala Dunia. Ini bukan hanya kebahagiaan yang saya rasakan, tapi juga dirasakan para pemain saat sesi latihan, serta dukungan besar yang datang dari Swiss. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang besar besok. Pertandingan besar dengan para pemain besar. Ini akan menjadi pertandingan yang dinanti.
1: Die Vorfreude ist riesig. Also, ja, das ist ein offenes Spiel.
0: Sementara itu, Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Pelatih Nestor

0: esos cambios, sabíamos que iba a ser así, el hecho
1: tim de kami terpapar oleh perubahan itu. Kami tahu kondisinya akan seperti ini dengan Piala Dunia yang berlangsung di tiga negara yang tersebar di benua yang cukup luas. Semua orang merasakannya, termasuk kami. Kami harus menerima, berusaha mencari solusinya setiap hari dan tampil sebaik mungkin.
0: Solucionarlo en el día a día y tener la mejor prestación posible.
2: Swiss lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Al-Jazair di babak 32 besar. Sedang

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Nafit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama

0: Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia? Atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.

0: Kelapa Malam.
1: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Pendengar, panitia seleksi calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI tahun 2026-2031 menerima masukan informasi dan atau rekam jejak masyarakat terhadap 60 peserta yang telah lulus seleksi tes penulisan makalah. Masukan disampaikan melalui email pansel@komdigi.go.id dengan subjek masukan rekam jejak dalam kurung nama peserta. Paling lambat 9 Juli 2026. Setiap masukan akan dijaga kerahasiaannya dan informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui situs seleksi.komdigi.go.id.

Menteri India Narendra Modi menegaskan komitmen India untuk membawa kemitraan strategis komprehensif dengan Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Hal tersebut disampaikan Perdana Menteri Modi dalam pernyataan pers bersama usai menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto beserta delegasi di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa 7 Juli 2026. Selain di Jakarta, Modi juga dijadwalkan mengunjungi Candi Prambanan di Yogyakarta sebagai bagian dari kerjasama Indonesia dan India dalam upaya pemugaran atau restorasi candi tersebut. Indonesia menyapa.

Dan pendengar, kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Pak Ion Mahmudi.

0: 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Astaga, petiga sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: So, kenapa ngana ini? Ribut dan heboh sendiri.
1: Coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
2: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakal lain. Babaca kok jangan setengah-setengah. Judul berita teh bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau bahas simpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bikin besar itu masalah.
1: Oh, begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? So membayar ngana pe ambilan? Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
3: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.
4: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Berdiri megah di jantung kota, Keraton Yogyakarta menjadi detak yang memberikan ruh pada kota budaya ini. Istana ini merupakan bukti bahwa budaya dan tradisi yang masih dihidupi akan mampu bersinergi dengan laju modernisasi. Pengabdian yang tulus dan cinta yang besar adalah

0: Keraton Ngayogyakarta bisa dibilang salah satu kerajaan yang masih berdiri di Indonesia. Kekentalan budaya keraton masih terasa hingga saat ini di sendi-sendi kehidupan masyarakat Yogyakarta. Namun sebuah keraton tidak bisa mengurus dirinya jika tidak dibantu oleh pengurus keraton atau yang biasa disebut abdi dalem.
1: Jadi sesungguhnya abdi dalem itu dulu kan para prajurit-prajurit kesultanan. Prajurit-prajurit daripada negara Yogyakarta di mana tidak seluruhnya memanggul senjata. Tapi ada juga yang di bagian administrasi itu, di kantor.
0: Mereka merupakan orang yang mengabdikan dirinya untuk kerabat kerandah keraton dan mengabdikan sepenuh hati untuk Raja Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan segala aturan yang ada. Tidak ada paksaan untuk menjadi abdi dalem. Pelaku abdi dalem itu sendiri merupakan abdi budaya. Tidak bisa diartikan sebagai pembantu atau batur. Mereka menganggap menjadi abdi dalem merupakan jabatan terhormat yang membanggakan.
1: Abdi dalem itu bukan pelayannya sultan, bukan. Abdi dalem itu adalah abdinya budaya. Nah, apa terjemahan abdi budaya? Terjemahan abdi budaya adalah siapa saja orang yang sanggup dan siap untuk menjadi abdi budaya di Keraton Yogyakarta. Nah, abdi budaya itu apa? Abdi budaya itu adalah orang yang sanggup untuk memberikan suri toladan bagi masyarakat sekitar. Jadi maksudnya apa? Jadi abdi dalem harus punya perilaku yang baik. Karena harus menjadi contoh toladan bagi masyarakat sekitar.

0: Para abdi dalam dituntut untuk memiliki perilaku yang selaras dengan nilai budaya Jawa dan bersedia menjadi contoh baik di lingkungan Keraton Yogyakarta ataupun di lingkungan masyarakat, tanpa adanya pamrih atau imbalan. Abdi dalam memiliki fungsi untuk menjaga, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan Jawa yang sesuai dengan aslinya. Abdi dalam adalah subjek penting. Secara filosofis, alasan seseorang menjadi abdi dalam adalah untuk mencapai kesempurnaan hidup baik secara kultural dan spiritual, yaitu memahami hakikat hidup yang sebenarnya. Seperti pepatah Jawa yang bermakna, untuk mencapai kesempurnaan hidup harus mengetahui tujuan hidup. Pepatah Jawa itulah yang dapat menggambarkan loyalitas abdi dalam kepada Kesultanan Yogyakarta. Seorang abdi dalam itu tidak pernah menuntut dan mengabdi kepada Keraton Yogyakarta adalah tujuan hidup mereka.
1: Yogyaniro, kang para prajurit, lamun sira bisa anulado, kadya nguni caritane, anteliro sang Prabu, sosor bau, ing maes pati. Aran Patih Wondo lelabuhan ipun kang kinelung tripakara kuno kaya burunya kang dipun antepi nuhuni trah utama.
2: Abdi dalam itu
3: Orang-orang yang punya pekerjaan paling jujur mungkin ya?
4: Mungkin semacam pegawai keraton kali
5: ya? Orang-orang yang secara sukarela melayani sultan.
6: Ada bayaran yang mungkin tidak seberapa tapi mereka lebih diutamakan pada nilai pengabdiannya dia.
7: Kalau setahu aku ya dia ya yang mengabdi sama sultan.
8: Abdi dalam batur, batir, pembantu. Batur nggak pembantu, batir nggak pembantu, pembantu nggak batir.
0: Bukti loyalitas abdi dalam adalah ketaatannya dalam mematuhi semua peraturan Kesultanan Yogyakarta. Salah satunya adalah dengan tidak beralas kaki atau nyeker. Tidak beralas kaki selain sebagai aturan juga merupakan budaya yang sudah ada sejak zaman dulu dan masih berlangsung sampai sekarang ini. Kerabat keraton hingga abdi dalam Kesultanan Yogyakarta tidak mengenakan alas kaki ketika memakai pakaian peranaan dan berada di tempat-tempat yang dianggap suci oleh Kesultanan Yogyakarta. Tidak memakai alas kaki mengingatkan bahwa kita sebagai manusia harus selalu ingat bahwa manusia itu menginjak bumi, berasal dari tanah. Makan dan minum pun juga berasal dari tanah dan bersikap lemah lembut atau lembah manah. Abdi dalam memang menjadi agen pelestari budaya melalui kesetiaan yang mereka tunjukkan. Mereka menjadi contoh bagi masyarakat yang melihat, generasi muda, ataupun orang lain yang tidak mengetahui sama sekali tentang budaya Jawa. Abdi dalam tetap bangga dengan perilaku keseharian yang ditata berdasarkan budaya Jawa. Meskipun banyak orang mengatakan mereka sudah ketinggalan zaman. Sanggupkah kita menerima panggilan kesetiaan pada budaya seperti bakti para abdi dalam terhadap diri dan budaya mereka? Saya Filia Dahayu untuk Pro 4 RRI, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.
9: Terima kasih. Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampana.

0: lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Mari, Kek. Biar Tina seberangkat.
5: Udah dari tadi macet. Malah makin macet gara-gara anak itu.
6: Sabar, Pak. Sabar. Anak itu kan berbuat baik. Membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat baik.
7: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Tetaplah bersama kami.
1: RRI Ambala. Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.

0: 東京スマイル。
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Terima kasih pendengar. Terima kasih. Baik, terima kasih pendengar Anda.

Masih bersama kami malam hari ini di gelombang siar kami 93 FM RRI Plus 1 Ampana. Dan selamat malam kami ucapkan untuk Anda yang baru saja bergabung di pukul 22 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar seperti biasa hadir dalam suasana tembang lawas di Pulau Togen, kumpulan lagu tempo dulu kegemaran Anda. Ya, sebelum saya menyapa Anda yang mau bergabung di layanan telepon kami di 0821-2850-2652, kita dengarkan dulu satu buah lagu menandai perjumpaan kita malam hari ini. Ada Iwan Fals untuk Anda. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

0: Halo Tiga FM Radio Persatu, pada pendengar. Iya, satu buah lagi dari One Fals, Galang Rambu Anarki, lagu yang diciptakan Iwan Fals khusus untuk anaknya dan menggambarkan suasana di kala itu. Dan mungkin suasana itu juga terjadi di tahun 2026, kalau BBM naik, semuanya pada naik pastinya ya. Tapi yang tetap setia saat ini pendapatan nih, enggak pernah naik. Oke, pendengar, jadi semoga yang naik bukan cuma harga ya, tapi juga rezeki, kesehatan, semangat kita, karena hidup memang penuh tanjakan. Tapi mudah-mudahan jalan menuju kesejahteraan juga segera terbuka, amin. Ya, tetap tersenyum dong ya, dan tetap semangat. Oke, pendengar, kita kembali di Pulau Togian. Untuk Anda yang mau apa, silahkan. Halo.
1: Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Aya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
1: Kumpulan ulama Sogomaran saya.
0: Iya, ada Pak Nursin di seputaran Boneratu. Apa kabar Pak Nursin?
1: Kabar baik, kabar sehat.
0: Masya Allah, luar biasa ya. Iya, lagi di mana nih Pak Nursin?
1: Di Pembaringan.
0: Ah, di Pembaringan. Oke, silakan, mau minta lagunya siapakah malam hari ini?
1: Lagunya Titi Sandora, Tante Cerewet.
0: Tante Cerewet.
1: Yeah.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Tante Cerewet. Tantenya kalau tidak cerewet, berarti ada apa-apa ya. Jadi lebih baik cerewet deh, karena kalau diam-diam itu berbahaya loh. Akhirnya belakangnya Pak Nursin lagi, halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
2: Kumpulan
0: lagu lama kegemaran Ibu Megawati. Oke, Ibu Megawati di seputaran Sumoli. Silakan Ibu Mega.
2: Dari
0: lagu Ibu Mega. Yang mana?
2: Penyesalan.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih Ayah.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyesalan dari Obi Mesak ditunggu ya, Ibu Mega di seputaran Sumoli. Iya, apa kabar untuk Anda yang lagi ada di seputaran Sumoli ya? Semoga malam hari ini bisa terhibur. Kita next lagi, halo.
3: Halo. Assalamualaikum okay. warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ayah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Ada Ibu Lina di seputaran Pusungi malam hari ini ya.
3: Iya dong.
0: Iya, lagi apa Pusungi malam ini?
3: Lagi baring-baring sambil dengar Mbak Aya.
0: Iya.
3: Karena sebentar subuh lagi menonton.
0: Semoga tidak ikut Portugal ya.
3: Ya, itulah saya bilang semuanya naik. Cuma yang tidak naik ini Portugal ya.
0: Aduh, saya sedih.
3: Jangan sedih ya.
0: Om Onal pulang kampung.
3: Iya, kakak Onal.
0: Oke.
3: Pulang naik bendi kasih.
0: Naik bendi kasih yang. Aduh.
3: Doakan yang saya punya semoga masuk final.
0: Iya. Tenang, anaknya anak emasnya Viva itu.
3: Iya. Messi dilawan.
0: Oke, okay, Ibu Lina silakan.
3: Lagunya Lola Dragon.
0: Yang mana?
3: Tersanjung.
0: Tersanjung. Oke. Okay. Oke, ditunggu.
3: Cuma tidak tahu ini Pak Ketua apa jagoannya.
0: Iya, nanti di semua mendengarkan
3: ya. Kalau masuk soal tanya ya.
0: Oke, siap.
3: Oke deh, makasih Mbak Aya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pusungi. Ternyata ya pegang Argentina nanti malam. Nanti mau lihat lagi nih Argentinanya. Biasanya yang nunggu bola jam segini udah tidur ya. Atau ada yang baru bangun tidur nih. Ya, untuk Anda yang mau bergabung malam hari ini di Pulau Togean ya, di 0821 8502652. saya masih terima, tapi setelah 3 lagu berikut ya pendengar. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay di 93 FM RRI Plus 1 Ampana.

0: Oke, terima kasih Anda masih bersama kami dan Lodra Girl tersanjung baru saja menemani Anda. Ya, rasa-rasanya saya seperti menghadiri pesta pernikahan ya. Kalau dengar lagunya Lodra Girl yang satu ini. Oke, untuk Anda yang mungkin lagi persiapan untuk suatu acara yang besar ya, biasanya di tahun ajaran baru ini banyak juga ya yang mau punya niat mau apa ya buat keluarga baru ya, yang baru saja semoga diberikan kebahagiaan. Oke, kita mau menyapa yang lagi bahagia juga malam hari ini. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Selamat malam.
0: Ya, waalaikumsalam. Selamat malam juga Pulau Togean.
1: Bukan lagu lama kegemaran saya di dalam proyeka di RT 12 Sumoli.
0: Luar biasa, lengkap sekali ya RT 12 Sumoli. Jadi yang mau jalan-jalan langsung di RT 12 Sumoli, ada Pak Mutar di sana ya. Oke, okay, Pak Mutar, mau dengar lagunya siapa malam hari ini?
1: Mendengarkan lagu dari Mama.
0: Mama.
1: Dua yang tahun kami tinggalkan Mama.
0: Iya. Ini yang nyanyi siapa ini?
1: Ini Sritonga.
0: Oke, baik, spesial malam hari ini ya, pemutar ya. Iya. Oke, ditunggu lagunya.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin ini lagu Mama ini mewakili tidak hanya pemutar, semua yang lagi merasakan kerinduan tentang orang yang tidak akan pernah terganti dalam hidup kita ya. Oke, dan kita menyapa lagi di belakangnya Pak Mutar. Halo. Halo. Halo. Halo. Oke, boleh dicoba lagi di 0821-2850-2652. Iya, langsung saja. Halo. Halo. Halo. Selamat malam Pulau Togean. Suaranya mana nih?
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ice di Maleo.
0: Oke, okay. Ibu Ice di Maleo ada tetanggaku idolaku
2: yang baru tak bangun.
0: Oh, baru tak bangun. Ini persiapan apa ini? Mau nonton bola juga Ibu Ice? Iya, baru tak bangun, luar biasa, langsung ke RRI ya. Berarti langsung siap DP lagu pas buka mata ini ya.
2: Siap.
0: Oh, siap. Yang mana itu lagunya?
2: Lagunya Li Sugianto.
0: Judulnya?
2: Nasibku, Nasibmu.
0: Nasibku, Nasibmu.
2: Nasib.
0: Aduh, pesannya berat kayaknya ini ya.
2: Nasib baru tak bangun.
0: Nasib baru tak bangun. Tapi ini baru season kedua loh Ibu Ice. Oke,
2: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ibu Ice ya, baru bangun. Ini kayaknya karena Pulau Togean nih, lagunya sudah disiapkan dari sebelum tidur kayaknya. Akhirnya belakangnya Ibu Ice. Halo. Halo. Halo. Pulau, iya, Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu tempo dulu kesukaan saya.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nur di Jalan Maleo.
0: Oke, okay. Kita masih stay di Jalan Maleo, tetangganya Ibu Ice ini ya, Ibu Nur. Mau minta lagunya siapa Ibu Nur malam hari ini?
2: Mungkinkah?
0: Mungkinkah dari
2: Chris Diantoro.
0: Oke, mungkinkah Chris Diantoro ya?
2: Terima kasih, ayah.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu kalau yang namanya Nur itu pasti orangnya kalem-kalem kayak saya ya, kalem juga. Oke, ada Ibu Nur, ada Ibu Ice, dan juga ada pemutar di Sumoli tadi ya. Kita ke tiga lagu dulu. Yang mau bergabung ditahan dulu. Mohon maaf. bisa masuk di season ketiga ya. Jangan kemana-mana, tetap stay di 93 FM RRI Pro 1 Ampan. Nah ini dia, ada edisi itu tau gak? Mama, mungkin lagu ini khusus untuk semua ya, yang lagi merasakan kerinduan ataupun dengan harapan doa yang paling terbaik untuk seseorang yang tidak akan pernah tergantikan. Oke, selamat mendengarkan.

0: Masih di Pulau Togian malam hari ini ya, bersama Ayah di sini menemani Anda. Dan untuk Anda yang mau bergabung langsung saja di 0821-850-2652. Kita menyapa lagi untuk sesi ketiga. Halo. Halo. Halo. Halo. Mana nih suaranya? Halo. Pulau Togian. Oh. Iya. Mungkin bisa dicoba lagi di 0821-2850-2652. Halo.
1: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran ibu urut putus terus.
0: Iya, enggak tahu kenapa.
2: Sebuah keriting tangan.
0: Ibu Rukmin di Muara Toba. Yeah. Iya, apa kabar?
2: Jagoan ditanya.
0: Iya, jagoan siapa nih?
2: Apa?
0: Brazil.
2: Bumbar mana sawah antar itu buah apa ini? Maroko.
0: Argentina. Oh, Maroko.
2: Ya, Maroko saya.
0: Aduh.
2: Soalnya final dilakukan 2-0.
0: Aduh. Mau begadang berarti lagi sebentar ini.
2: Iya, so tapi sampai subuh dia.
0: Oh, iya ya,
2: heeh. Di Perancis.
0: Betul. Seru ya.
2: Soalnya Ustaz Kamarudin imam sama Ratu Luhua dia itu Maroko.
0: Oh gitu, masya Allah.
2: Baku banter yang mas.
0: Ada, mau lihat lagi siapa yang kira-kira pulang ya.
2: Saya pulang lagi, siapa yang pulang?
0: Oke, lagunya siapa malam hari ini?
2: Lagunya biarkan saja, Mayang Sari.
0: Mayang Sari. Pokoknya ini fans beratnya Mayang Sari nih.
2: Iya, soalnya sama saya itu ada DP kaset 3 kaset kan.
0: Heeh.
2: Yang masih dulu.
0: Masih ada sampai sekarang?
2: Masih ada. Hanya DP tape kan serusak. itu yang diulang-ulang, putar dulu-dulu. Jadi
0: betul.
2: Memang fansku itu.
0: Oke deh, Mayang Sari.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ibu Rukmin ya. Selain pecinta Mayang Sari, ternyata timnya Maroko juga nih. Pokoknya siap-siap mental aja ya, siapa yang pulang nanti malam. Nanti subuh. Oke, di belakangnya lagi. Halo. Halo. Halo. Halo. Aduh, sayang sekali terputus nih. Boleh dicoba barangkali di 0821-2850-2652. Halo.
3: Halo.
0: Oke, halo juga. Halo, aduh. Boleh dicoba lagi ya. Halo. Halo.
4: Halo.
0: Iya, halo.
4: Assalamualaikum, Pak Ayah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
4: Kumpulan lagu lama. Kegemaran Papa Mahmudin di Pada Uloyo.
0: Papa Puspa Pada Uloyo. Apa kabar Pada Uloyo?
4: Kabarnya ini kabar ada nonton ini Dukun Kuala Batu ini.
0: Yang mana itu? Apa itu dinonton?
4: Ada ini. Siapa sih postingan ini Dukun Kuala Batu ini?
0: Oh. Biasa.
4: Saya minta bantu mau siram makan jagungku ini.
0: Oh iya, nanti mau mintakan saja itu dukun itu.
4: Iya.
0: Supaya Pada Uloyo biar hujan terus.
4: Cuma Pada Uloyo bisa hujan, turun hujan.
0: Aduh, gimana kabar Pak Puspa?
4: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah. Timnya siapa ini, Pak Puspa?
4: Timnya menunggu Argentina ini.
0: Aduh, Argentina.
4: Ada
0: Opa Messi.
4: Acak-acak di lapangan. Saya fans dengan Messi, walaupun Opa-Opa jangan reskir.
0: Begitu ya?
4: Dia. Yang penting bagus yang di lapangan juga, cuma gol dia di lapangan baru baju gitu.
0: Yang penting kasih siap mental saja.
4: Iya.
0: Yang Portugal mentari.
4: Digelar dia pemain menatik. Iya, dia cuma jalan-jalan di lapangan cuma dengan bola. Bawa teman lain mau kejar bola dia tidak, santai. Oke, mau lagu dulu.
0: Ya, yang mana lagunya?
4: Lagunya Black Sweet.
0: Judulnya
4: Sunyi Hatiku.
0: Sunyi Hatiku.
4: Iya. Makasih saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunyi Hatiku dari Black Sweet ya. Ditunggu. Oke, Papa Puspa di Padauloyo baru saja bergabung ya. Ada curhat sedikit ini Papa Puspa. Ternyata timnya Portugal, Portugal Argentina. Oke, di belakangnya lagi halo.
5: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
5: Kumpulan lagu lama di kemarin saya.
0: Dengan siapa di mana?
5: Oma Jena.
0: Oma Jena. Apa kabar Oma Jena?
5: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Lagi apa malam ini Dan?
5: Lagi baring-baring.
0: Oh, baring-baring. Oke, okay. Om Kilusnya mana?
5: Ada Pak
0: Isi Bensin. Isi Bensin. Oke, jangan Om Kilus jangan terlalu serius, mau tumpah nanti. Silakan Om Jena mau minta lagunya siapa?
5: Ibu Diana.
0: Judulnya yang
5: Maafkan
0: mana?
5: Maafkan diriku.

maafkan diriku ya. Iya, jadi minta maaf memang sebelum sabantar subuh mau pulang begitu dan. Oke, untuk Anda yang mau bergabung juga malam hari ini di 08212850652 ya. Dan mungkin yang baru saja bergabung, kami ucapkan selamat bergabung dan selamat malam juga. Untuk wilayah kepulauan juga yang mungkin lagi mendengarkan ya, bisa bergabung juga di pelotogian malam hari ini, tembang lawas, lagu-lagu era 80-an, 90-an hingga 2000. Dan kebersamaan kita hingga di pukul 23.30 ya. Dan untuk itu langsung saja mungkin kita dengarkan 3 lagu berikut, dan setelah ini kita akan menyapa lagi untuk Anda yang mau bergabung. Tetap stay ya di 93 FM RRI Pro 14.

0: Baik, terima kasih pendengar Anda masih di 93 FM Radio Pro 1 Ampana. Kita kembali ke Pulau Togian malam hari ini, kumpulan lagu Tempo dulu kegemaran Anda. Oke, selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung. Dan terima kasih Anda yang masih tetap stay di 93 FM. Kita menyapa lagi yuk di sesi berikutnya. Halo. Halo. Oke, bisa dicoba lagi barangkali ya. Ini jaringannya bermasalah atau apa nih yang bermasalah? Saya juga kurang paham ya. Tapi kita coba yang tidak pernah putus asa. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Pulau Togian. Halo, Mbak Nuraya.
0: Baik, halo Pulau Togian.
1: Halo.
0: Iya, halo. Halo-halo Bandung.
1: Jaringan mungkin gak bagus nih ya. Suara iya. Mbaknya gak kedengaran nih dari HP saya gitu ya.
0: Halo. Iya. Halo. Ya, suaranya Mas Buang di sini kedengaran dengan sangat jelas ya. Tapi sayang sekali lagi-lagi terputus. Oke, yang belum bisa tersambung bisa dicoba lagi. Yang udah tersambung kita coba menyapa. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian.
2: Kumpulan lagu lama kedengaran saya.
0: Iya, Om Kilus ya?
2: Iya.
0: Iya, yang lagi isi bensin ya?
2: Kok tahu?
0: Tahu dong, kan lihat dari kuku. Oke, Om Kilus. Mau minta lagunya siapa malam hari ini?
2: Lagunya Meriam Belina.
0: Meriam Belina, yang mana judulnya?
2: Jangan salahkan siapa.
0: Jangan salahkan siapa.
2: Salahkan saja Ronaldo.
0: Aduh, jangan dong. Jangan dong. Kok dia lagi?
2: Oke, dah, makasih. Okay.
0: Aduh, kejam sekali Om Kilus ya. Iya, Ronaldo udah berusaha dengan sekuat tenaga, tapi apalah daya. Ya, apa ya, bola itu bundar gitu. Oke, kita menyambut belakangnya Om Kilus. Halo.
3: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Selamat malam, Pulau Togian.
3: Nggak kedengaran nih suaranya Mbak Aya.
0: Aduh, sayang sekali di sini suaranya Mas Buang ini kedengaran sekali ya. Kedengaran, jelas, jernih lagi. Iya, mungkin bisa didengar melalui ini ya, apa audionya di radio mungkin ya, kalaupun tidak terdengar di HP. Halo.
3: Ya, serius beneran ya? Ini nggak kedengaran sama sekali sih suara Mbak Aya Zakaria.
0: Langsung saja.
3: Pada malam hari ini saya lagi suka bahas masalah bola ya, tapi udahlah. Nanti next berikutnya. Aku mau request lagu aja nih ya, Mbak Aya. Soalnya nggak kedengaran sama sekali suara Mbak Aya di monitor saya. Mau request lagu dari Agnes Monica, judulnya Rindu ya. Spesial untuk seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semangat Mbak Aya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih. Iya, luar biasa Pak Ketua ini ya. Meskipun tidak kedengaran tapi tetap. Tapi suaranya di sini terdengar dengan jelas ya. Sangat jernih. Oke, saya coba carikan Agnes Monica Rindu ya. Untuk Anda yang mau bergabung lagi, silakan langsung saja di 0821-2850-2652. Mungkin jaringan kita yang belum bisa bersahabat, tidak merata nih. Kalau yang dari Om Kilus tadi wilayah seputaran Pabrik S itu sangat jernih. Begitu juga tadi Sumoli, juga di Bailo, Benerato ya, semuanya bagus. Ya, mungkin yang berada di wilayah Batang Poloh ya, masih dengan suaranya yang suara saya yang tidak terdengar di sana. Ya, mungkin bisa dengarkan melalui monitor aja RRI. Oke, langsung saja satu penelpon lagi nih. Yang mau bergabung langsung di Pulau Togian, kumpulan lagu Tempo dulu kegemaran Anda. Oke. Masih dong. Iya, masih ada yang mau bergabung. Saya menanti satu penelpon lagi ya, yang siap untuk diputarkan lagunya malam hari ini. Yang lagi rindu, yang lagi galau, atau yang lagi bahagia, yang lagi deg-degan juga. ya. Atau yang lagi, ya mungkin lagi nongkrong bersama teman yang ada di seputaran kafe ya, di kafe-kafe yang ada di seputaran Kota Ampanah yang luar biasa. Maka kalau jalan-jalan ke kafe-kafe semuanya rame ya, rame semuanya. Jadi untuk Anda yang lagi nongkrong di kafe-kafe, sajak mas selamat malam, dan pulang tetap berhati-hati ya. Apalagi untuk jarak tempat tinggal Anda itu jauh dengan kafe, melewati beberapa jalan yang agak gelap ya. Jadi apalagi untuk perempuan ya, mungkin bisa lebih berhati-hati lagi malam hari ini. Dan untuk Anda yang mungkin besok ya, adik-adik kita yang besok akan melanjutkan MPLS-nya, yang mungkin udah di stop dulu gadgetnya, langsung deh tidur biar besok pagi bangun segar ya, mengikuti MPLS dengan baik dan tidak ada yang terlambat ya. Tidak terasa ini sudah hari ketiga ya untuk anak sekolah, dari hari Senin, Selasa, besok udah Rabu, udah hari ketiga untuk pelaksanaan MPLS di setiap sekolah ya, satuan pendidikan dari SMP, SMA, kemudian SD juga. Ya, semoga tahun ajaran baru kali ini bisa membawa banyak hal positif yang baru, dan anak-anak lebih semangat lagi untuk belajar ya, mengejar cita-citanya dan tidak bermalas-malasan tentunya. Oke, kalaupun belum ada yang mau bergabung, kita dengarkan dulu deh dua lagu berikut ini. Ada Maria Bellina dan juga Agnes Monica yang udah menunggu. Ini dia, Jangan Pernah Kau Ragukan untuk Anda.

0: Rinde itu seperti seperti hujan yang turun diam-diam ya, membasahi hati tanpa pernah untuk meminta izin. Ya, banyak yang diajarkan dari rindu. Satu hal yang paling penting adalah bagaimana benar-benar rindu itu benar-benar berarti dan akan selalu dirindukan. Apalagi ketika rindu yang terpisah karena jarak. Namun rindu yang menyakitkan adalah ketika kita merindukan seseorang tapi tidak akan pernah bisa berjumpa. Oke, untuk Anda yang lagi merindu malam hari ini, semoga rindunya bisa tersampaikan oleh angin malam. Terima kasih Mas Buang, lagunya keren sekali malam hari ini ya. Kita menyapa lagi, masih di Pulau Togan, kumpulan lagu Tempo dulu kegemaran Anda. Untuk sesi terakhir, halo. Halo. Halo. Sepada. Suaranya mana nih? Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Ya, Pak Udin di Smoli.
0: Oke. Okay. Pak Udin di Smoli. Iya. Oke, okay. Silakan Pak Udin. Mau minta lagunya siapa malam hari ini?
1: Lagunya Aku Bukan Pintu.
0: Aku Bukan Pintu. Iya, Aku Bukan Pintu. Spesial nih untuk siapa lagunya? Halo?
1: Halo?
0: Iya. Lola Drakil ya?
1: Ya.
0: Atau okay, baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba putarkan yang Trio Ambisi ya, karena tadi Lola Drak sudah hadir lebih dulu dengan lagunya yang lain. Jadi saya ke Trio Ambisi aja ya. Silakan yang mau bergabung lagi, masih di Pulau Togian 0821-850-2652. Mungkin ini sudah penelpon yang terakhir ya. Iya, ini dia. Halo. Halo. Halo, Pulau Togian. Iya, sepertinya jaringan kita yang lagi bermasalah malam hari ini ya. Jadi sebagian tidak bisa tersambung, ada yang bisa tersambung. Ya, mungkin dicoba lagi agak serong sedikit mungkin ya, biar jaringan lebih baik. Di 0821-2850-2652, satu penelpon paling terakhir kita menyapa ya. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Pulau Togean. Oke, bisa dicoba lagi Pak ya atau Bunda ya. Iya, pendengar, waktu terus berjalan ya. Dan tidak terasa memang kita sudah sampai di menit terakhir untuk perjumpaan kita di Pulau Togean edisi hari ini di Selasa 7 Juli 2026. Tanggal cantik ya, tapi sayangnya tidak cantik bagi yang udah pulang hari ini. Oke, okay. Oke, okay, kita ke penelpon terakhir mungkin ya. Kita coba lagi deh. Halo. Halo. Halo. Iya, sayang sekali memang tidak bisa tersambung ya. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung malam hari ini, yang sudah standby untuk mengikuti Pulau Togean. Terima kasih untuk Anda yang tetap menjadikan RRI menjadi teman hangat Anda malam hari ini ya. Dan semoga lagu-lagu yang kami hadirkan bisa menemani Anda yang lagi istirahat ataupun yang lagi beraktivitas malam hari ini. Ada Trio Ambisi, Aku Buka Pintu, menjadi lagu penutup perjumpaan kita. Terima kasih, selamat malam. Dan ini dia satu lagu untuk Anda.

0: kemana aja sih? Kok dari baru pulang jam segini?
1: Kok ibu lagi? Ayah kemana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.
3: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
4: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
3: Tapi apa? Gak apa-apa. Ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
5: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM 93 MHz.

Baik, pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dan kami akan segera undur diri dari ruang dengar Anda.

pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian yang kami hadirkan di ruang dengar Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Saya Nurhaya mewakili kru RRI yang bertugas malam hari ini bersama operator Arthur Tandi Payo mengucapkan selamat malam dan selamat berpisah untuk Anda. Kita akan kembali menyapa Anda esok pagi di pukul 5 waktu Indonesia Tengah, masih di frekuensi 93 MHz. Saya pamit dan undur diri dengar Anda. Terima kasih. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.